Sesi Potret Teman Pro 2 menemani di jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan ini waktunya ya, sepeda motor nasi beragama Teman Pro 2 menemani di sesi selanjutnya ya. Manusia ini kehilanganmu. Kalau ngomongin tentang moderasi beragama Teman Pro 2, kita lihat ada bijak bermedia sosial untuk mencegah intoleransi. Itu menjadi hal penting ya Teman Pro 2, apalagi sekarang ya, memecah belah umat beragama itu menjadi salah satu isu ya yang sering digunakan oleh sekelompok orang-orang Teman Pro 2, yang tentunya itu sangat berbahaya ya. Kenapa? Ya karena seperti yang kamu tahu Teman Pro 2 ya, kalau media sosial saat ini tuh sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Nah, tantangan yang sering muncul adalah penyebaran hoax dan informasi palsu. Kalau kita lihat isu-isu sensitif ya, itu banyak orang yang percaya aja Teman Pro 2. Dan itu memang kita harus sebisa mungkin ya melek sama informasi Teman Pro 2. Nggak langsung percaya gitu aja. Dan aku yakin Teman Pro 2 pasti gak kayak gitu ya. Pasti ngecek-cek dulu, verifikasi dulu apakah ini informasinya benar atau enggak gitu ya. Jangan sampai termakan dengan isu-isu yang tidak benar Teman Pro 2 ya. Oke, kita akan bahas ini karena seru banget Teman Pro 2 selama 1 jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Aku bakal balik lagi, so Teman Pro 2 jangan kemana-mana.

hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Wes rovelnya,
0: iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up. FYI, for yay info.

0: menjelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, sebagai program terakhir Faiza menemani kamu ya, yaitu adalah request lagu teman Pro 2 ya, yang bisa kamu kirim ke Instagram Pro 2 Jayapura.
1: Sekarang pilihlah aku atau dia yang memang kau cinta.
0: So, teman Pro 2 yang mau request lagu boleh langsung aja ke Instagram story Pro 2 Jayapura ya, dari jam 10 sampai jam 11, dan nanti dilanjut lagi sama Kakak Hen ya, untuk program Pro 2 Hitlist Pro Kamu teman Pro 2. Faiza tungguin, dan langsung cek aja Instagram story Pro 2 Jayapura.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

101 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Sudah pukul 10 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, waktunya Pro 2 Hitlist Pro kamu, teman Pro 2 menemani di program terakhir aku sampai jam 11 ya. Tapi kalau programnya ini berlangsung sampai nanti pukul 12, teman Pro 2, so jadi kamu jangan kemana-mana. So jadi maksudnya so itu bahasa Inggris ya, jadi bahasa Indonesia, tapi artinya sama. Bagaimana sih Faiza ini? Ya, buat kamu yang merequest lagu bisa langsung aja ke Instagram Story Pro 2 Jayapura. Di situ ada udah ada story langsung teman Pro 2. Lihat aja ya, kamu langsung isi question box-nya. Di situ kirim requestan kamu mau lagu apa. Aku tungguin ya teman Pro 2 ya, sambil aku bacain mungkin kamu juga yang lagi mau kirim salam ya. Aku tungguin deh ya. Masih di 90,1 teman Pro 2 dan cek Instagram Pro 2 Jayapura.

0: Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman pro 2 ya. Sudah ada beberapa dari teman pro 2 yang udah masuk di Instagram pro 2 Jayapura. Aku mau bacain satu-satu ya yang udah masuk baik di Instagram maupun lewat personal chat ke Faiza langsung teman pro 2. Yaitu adalah dari kakak Ardi ya, yang gak mau sebutin tapi kayaknya bukan dari Jayapura. Yaitu dia mau request lagunya Raisa ya. Lagi pengen lagu Cinta Sederhana aja katanya. Ya, karena habis kemarin nonton konser Raisa Live in Concert ya. Wih, Kak Ardi dapat ya tiket ya. Aku tuh ngewar tiket tapi gagal teman pro 2. Padahal kemarin aku lagi di Bandung kan. Tapi gagal, jadi ya udah enggak berkesempatan untuk nonton ya. Tapi ya udah enggak apa-apa. Jadi lihat fancam-nya aja di TikTok, di Instagram walaupun bikin sakit hati. Oke, okay, terus juga ada Kak Sals FM mau request lagu Hacu. Aku udah puterin Hacu ya untuk edisi hari ini Kak. Boleh yang lain lagu Salmonya atau nanti aku puterin yang lain-lain aja ya, dari Salma Sasabil ya sebagai penggantinya ya. Terus ada dari Mayraya Dio, katanya pagi Kak, izi request Pura-pura dari Liodra. Makasih, sama-sama. Aku nanti coba cari ya, nanti kalau ada aku puter juga. Oke, okay. Terus ada Karegang Leticia ya, mau request juga lagunya Piceko Tak Bahagia Lagi. Oke, ditunggu juga. Dan yang masih mau request lagu masih ada waktu sekitar 40 menit kurang lebih. Jadi kamu yang masih mau dengerin apa-apa gitu ya sambil nemenin liburan ya, boleh langsung aja. Setelah ini ya aku puterin beberapa tadi yang udah request lagu. So jangan kemana-mana teman Pro 2. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

91 FM Pride RI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang ya. Sudah di pukul 10.44 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2 selamat beraktivitas ya untuk kamu teman Pro 2 di hari libur ini. Dari Alan Walker, Broken Angel adalah salah satu requestan dari Kak Izhar ya, yang ada di Entrop katanya, lagi dengerin Pro 2. Terima kasih. Kayaknya kalau lagu-lagu kayak gini tuh kayak memeriahkan Piala Dunia ya, teman Pro 2 ya. So, ya jangan lupa karena Piala Dunia ini disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jayapura ya. Jadi kamu jangan ketinggalan updatean terbaru dari Piala Dunia pertandingan ya. Selain kamu nonton langsung di TVRI gitu kan, kamu juga bisa mendengarkan versi audionya di RRI tentunya, teman Pro 2.

Oke, ya teman Pro 2, gak kerasa juga sudah sekitar 15 menit lagi kurang lebih Faiza menemani kamu teman Pro 2 ya. Dan mungkin ada beberapa nih yang masih request lagu ya. Ada Kanda katanya izin request lagu Roni Parulian Tak Ada Yang Sepertimu. Nanti aku coba cari ya, ada sih kayaknya kalau Roni ini. Oke, aku puterin. Ada dua orang yang tiga orang. Ada Kak Kinings ya dan Kak Ju Juliana mau lagunya Roni Parulian Tak Ada Yang Sepertimu ya. Yang seperti bagaimana sih Kak gitu ya. Nanti aku lihat ya kalau belum masuk list, aku ganti Roni yang lain ya. Karena tadi diputar Dengarlah Cinta, ada yang request juga. Jadi aku lihat dulu ya. Kalau gak ada yang lain boleh ya dari Roni, yang penting ya Abang Roni diputar gitu ya. Oke. Dan thank you banget yang udah request lagu ya. Seru banget hari ini. Jadi lanjut nanti di sesinya Kakak Hen dari jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia Timur. Masih sama Faiza Cynthia, nanti aku bakal balik lagi tentunya teman Pro 2 ya. Sebelum aku say goodbye, so jangan kemana-mana.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Satu FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya teman Pro 2, sudah dipukul 10.54 waktu Indonesia Timur. Waktunya Faiza mau pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Terima kasih banyak tentunya yang udah menemani dari tadi ya siaran Piala Dunia di jam 4 waktu Indonesia Timur ya, antara Belgia versus Mesir ya, yang sudah kita dengarkan bersama di Pro 2 RRI Jayapura. Dan juga sudah menemani aku ya, perjalanan panjang banget ya tadi teman Pro 2 hingga pukul 11 ya, hampir nih jam 11 ini ya. Sekarang abis ini ada Kakak Hen yang menemani kamu teman Pro 2 dari jam 11 hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Faiza libur dulu 2 hari ya, jadi ketemu lagi insya Allah nanti di hari Jumat ya teman Pro 2 ya. Karena ini hari Selasa, Rabu Kamis aku libur, Jumat Sabtu Minggu aku masuk lagi untuk menemani weekendnya kamu ya teman Pro 2. Pokoknya selama menjalani aktivitas kamu di hari ini, semoga hari libur ini walaupun satu hari aja tapi bisa menumbuhkan semangat. Apalagi untuk kamu yang akan menjelang sidang akhir, semangat terus ya. Terima kasih sekali lagi, stay happy, stay healthy, happy holiday ya. And thank you. Goodbye teman Pro 2. Sampai jumpa lagi. Bye.

Tahukah kamu? Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya, Paspati, yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Paster dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.

0: 9,1 MHz Prodo FM, teman terbaik kamu dari kawasan Pesangka Pura 23 Jayapura. Teman Prodo di mana saja berada, selamat siang tentunya untuk kamu ya. Teman Prodo di edisi siang hari ini bersama Icat yang temani kamu ya di suasana hari ini ya. Hari Selasa tanggal 16 Juni 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak ini banyak aturan.
0: Loh, ya toh, tahu akibatnya.
2: Teman terbaik.

Taukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info.
1: Angetin belanjaan aku.
2: Apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
1: sih? Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Oh, iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual.

kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

91 MHz Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih bersama Ica juga yang temani kamu di kesempatan siang hari ini. Sudah menunjukkan pukul 12.29 waktu Indonesia Timur, teman Prodo. Jangan lupa makan siang dulu ya. Untuk kamu yang belum makan siang, ayo makan siang dulu biar bisa mengisi kembali tenaga kamu ya, sebelum mungkin mau tidur siang ataupun yang masih harus menjalankan aktivitas di hari libur seperti ini ya. Tentunya tetap semangat, sukses selalu untuk kamu ya, dan tetap stay tune bersama Prodo FM, teman-teman.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: FYI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Okay. Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info.
1: Wis mantep.
2: Hey.
1: Ya.
2: Ah.
1: Latihan band yuk.
2: Ayo. Tapi ntar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lo yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi. Indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI Voyei Info. Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI Voyei Info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sumpah pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati diri bangsa.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih dari kawasan Tersangka Bro 23 Jayapura, teman Bro 2, jangan lupa tidur siang ya. Terutama untuk perjalanan bulan ini hingga awal-awal bulan depan gitu ya. Harus rajin-rajin tidur siang, tidurnya juga lebih cepat kalau malam gitu ya. Biar bisa meluangkan waktu menonton pertandingan Piala Dunia ataupun mendengarkan melalui siaran RRI ya. Yang mana siaran Piala Dunia ini juga kami siarkan melalui program A2 ya, yang bisa kamu dengarkan pada saat pertandingannya. Nah, dan melalui gelaran Piala Dunia ini juga kamu bisa menyimak siaran baik di terestrial melalui radio monitor kamu ataupun melalui aplikasi streaming di RRI Digital. Kamu juga ya teman Pro 2 bisa menyimak rangkaian berita-berita Piala Dunia melalui situs resmi kami di www.rri.co.id ya. Di mana ada jadwal pertandingan di situ ya. Kemudian hasil pertandingan, ulasan-ulasan pertandingan, semuanya lengkap dapat kamu saksikan ataupun simak di laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear, ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah menunjukkan pukul 17 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Kau masih saja bersama kami ya di 9.1 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kebersamaan bersama Icat kurang lebih tersisa sekitar ya beberapa menit ke depan lagi gitu ya. Karena nanti kita akan berpisah di pukul 18 atau tepatnya jam 6 nanti, teman Pro 2. Oke, untuk kamu yang masih tetap stay tune, tetap terhibur selalu, yang lagi berkendara tetap fokus, berhati-hati ya. Karena ini mulai beralih dari sore gitu ya ke petang ya, dan akan ke malam hari ya. Jadi pastikan kendaraan kamu kondisinya layak untuk jalan ketika cahaya udah mulai berkurang gitu ya, ketika matahari sudah mulai tenggelam gitu ya. Nah, semoga kamu bisa memastikan kendaraan kamu itu layak untuk jalan gitu ya, teman Pro 2, sehingga tidak ribet nanti di perjalanan ya. Karena bukan hanya membahayakan diri kamu kalau berkendara tanpa penerangan ya, bahkan bisa membahayakan pengguna jalan yang lainnya. Jadi tetap berhati-hati, cek kendaraan kamu, dan fokus selalu ketika berkendara.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Akhirnya enggak sini lagi aku pesan chat yang sudah temani kamu. Nanti selanjutnya kamu akan ditemani bersama Kakak Irma hingga pukul 24.00 Indonesia. Dari kawasan Tersangka Pura 23 Jayapura, saya ucapkan pamit untuk diri. Selamat sore, menjelang malam, dan

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya, lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda! Ikan Sisi.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, halo, selamat malam. Ketemu lagi nih dengan Irma di Pro 2 Jaga Malam. Yang lagi pada nonton bola nih ya, selamat malam aja buat kamu nih. Informasi terakhir tadi pertandingan yang epic banget ya, dari negara Swedia dan juga Tunisia, teman Pro 2 ya. Dan yang pasti hasil akhir ya, 5-1 pada laga grup F Piala Dunia. Hasil tersebut membawa Swedia langsung memuncaki klasemen sementara grup F dan memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya. Congratulations aja buat kamu yang mendukung tim Swedia, teman Pro 2 ya. Oke, masih dengan lagu-lagu yang keren banget menemani aktivitas kamu. Aku di sini masih nemenin sampai di jam 12. Tapi malam ini, hari ini kita tidak akan tutup siaran, karena nanti tepat di pukul 12 kita akan bergabung, Pro 2 Jayapura akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan keseruan Piala Dunia Bola Gembira 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jad, kok dari mana saja? Jam pulang sekolah sudah lewat nih.
1: Maaf kakak, tadi saya habis pulang sekolah, saya singgah di kios depan situ dulu. Beli minuman dingin, ngobrol dengan saya punya teman-teman sambil saya berteduh di situ. Habis cuaca panas sekali hari ini. Ih, ada apa ya dengan cuaca akhir-akhir ini?
0: Ini semua tuh Ade, gara-gara El.
1: El anaknya Ahmad Dhani kah?
0: Bukan, kok dengar dulu, saya belum selesai bicara.
1: Oh, iya, lanjut.
0: Jadi itu dampak dari El Nino.
1: El Nino? Memangnya El Nino tuh apa dan dampaknya tuh apa saja ya?
0: Jadi El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Ada beberapa dampak dari El Nino, yaitu terjadi perubahan iklim yang bisa memicu kekeringan dan kemarau panjang di beberapa wilayah di Indonesia. Perubahan pola curah hujan dan suhu bisa mempengaruhi pertanian dan berujung pada gagal panen dan kelangkaan panen. Dampak El Nino juga mempengaruhi ekosistem laut, dan dampak dari El Nino juga merambah pada aspek sosial, ekonomi, contohnya penurunan produktivitas pertanian dan lonjakan permintaan energi karena suhu ekstrim.
1: Oh.
0: Ade, kok jangan bicara-bicara saja. Ade, kok telah beli kakak minuman dingin baru. Kok pergi beli kakak minuman dingin dulu, kak?
1: Aiy, kakak kok pergi beli sudah sendiri? Saya capek.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Capa.
1: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

Jalan Rasa Gapura nomor 23, teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Irma yang nemenin kamu ya sampai nanti di jam 12 malam. Teman Pro 2 masih dengan lagu-lagu yang keren banget nih menemani aktivitas kamu dan juga sederet informasi terkait dengan Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2. Dan ini informasi lainnya teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu teman Pro 2. Dan yang pasti aku mau ngucapin selamat malam dulu nih yang baru konser aja di 90,1, yang lagi berkegiatan di hari ini ya, semoga lancar-lancar aja kegiatannya. Yes, masih dengan lagu dari negeri sendiri teman Pro 2, kali ini kita dengerin lagunya Tarot ya. Lagunya Fizz, judulnya Tarot. Gimana sih Irma? Spesial buat teman Pro 2 yang suka banget sama Hindia Baskara.

Dari Jalan Tasanggabura nomor 23 masih dengan Irma di sini, teman Pro 2. Hey hey hey. Selamat malam dulu nih buat kamu yang masih terus konsen ya. Dan teman Pro 2, informasi mengenai Piala Dunia 2026 kali ini yang baru aja selesai bertanding antara Swedia melawan Tunisia, teman Pro 2. Swedia memulai langkahnya di Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Tunisia 5-1 pada laga grup F di Meksiko. Hasil tersebut tentunya membawa Swedia langsung memuncaki klasemen sementara grup F dan memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya, teman Pro 2. Tim asuhan Graham Potter tampil agresif sejak menit awal dan membuka keunggulan melalui Yasin Ayari. Dominasi Swedia berlanjut ketika Alexander Isak menggandakan ya keunggulan sebelum Tunisia memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Omar Rekik. Dan tentunya memasuki babak kedua, Swedia kembali menunjukkan kualitas lini serangannya. Victor Gyökeres mencetak gol ketiga sebelum Matias dan Ayari menambah dua gol untuk memastikan kemenangan telak 5-1. Ayari menjadi sorotan setelah mencetak dua gol, sementara Isak dan Gyökeres tampil impresif dengan kontribusi gol serta asis. Kemenangan ini menjadi pernyataan kuat Swedia sebagai salah satu kandidat utama untuk melaju dari grup F. Sebaliknya nih teman Pro 2, Tunisia harus segera berbenah setelah kekalahan terbesar mereka pada laga pembuka turnamen. Hasil buruk tersebut bahkan berujung pada pergantian pelatih dengan Sabri yang diberhentikan dan posisinya digantikan oleh Hervé Renard. Swedia selanjutnya akan menghadapi Belanda dalam pertandingan yang berpotensi menentukan pemuncak grup. Sementara Tunisia wajib meraih kemenangan menghadapi Jepang untuk menjaga asa lolos ke babak

Pro 2 masih dengan informasi lainnya. Informasi dikutip dari rri.co.id. Jangan pindahin frekuensi kamu, teman Pro 2 masih dengan informasi seputar Piala Dunia dan informasi lainnya. Lanjut, kali ini ada Tia Mia featuring Chris Brown. Do it again. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady.

90,1 Prodi FM, teman-teman terbaik kamu. Masih dengan Irma di sini dan masih dengan keseruan Piala Dunia 2026 ya teman Prodi. Selamat malam dulu nih buat kamu tim Prancis ya, yang mendukung tim Prancis yang pasti akan berlaga juga ya nanti di pukul, kalau enggak salah di sini pukul, berarti di sana kan jam 1, berarti di sini sekitar jam 3 ya informasinya begitu. Nanti di update lagi teman Pro 2 yang pasti Prancis akan main di dini hari nanti teman Pro 2. Yang seru nih harus ini ya, bikin kopi dulu ya gitu. Udah banyak yang prepare banget nih buat nonton bareng gitu ya teman Pro 2 ya. Oke, masih dengan informasi seputar Piala Dunia, teman Pro 2 terkait dengan tim Belanda, teman Pro 2 yang gagal pertahankan keunggulan. Jepang paksa hasil imbang 2-2. Timnas Belanda harus puas berbagi poin setelah ditahan Jepang pada laga pembuka grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung sengit tersebut berakhir dengan skor 2-2.

Dan tentunya teman Pro 2 terkait dengan timnas Belanda yang harus puas berbagi poin setelah ditahan Jepang pada laga pembuka grup F Piala Dunia 2026. Sejak menit awal, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka dengan saling menekan. Belanda lebih banyak menguasai bola sementara Jepang mengandalkan serangan balik cepat. Peluang demi peluang berhasil diciptakan oleh kedua tim sepanjang babak pertama. Namun solidnya lini pertahanan dan penampilan apik para penjaga gawang membuat skor tetap imbang. Memasuki babak kedua, Belanda akhirnya memecah kebuntuan melalui Virgil van Dijk, kapten tim Oranye.

kiri dalam mengendalikan jalannya pertandingan, Jepang dipaksa bermain lebih terbuka untuk mencari gol penyeimbang. Usaha Jepang membuahkan hasil pada menit ke-57 melalui Keito Nakamura. Gol tersebut lahir setelah serangan cepat yang gagal diantisipasi lini belakang Belanda. Pertandingan semakin menarik ketika Belanda kembali unggul pada menit ke-64. Krisenkio Somerville mencatatkan namanya di papan skor melalui penyelesaian akhir yang tenang. Saat kemenangan sudah terlihat berada di depan mata teman pro 2, Jepang kembali menunjukkan semangat juang mereka. Tim Samurai Biru terus menekan pertahanan Belanda hingga memasuki menit-menit akhir. Perjuangan Jepang akhirnya terbayar melalui gol Daichi Kamada pada menit ke-88. Gol tersebut memastikan Jepang membawa pulang satu poin penting dari pertandingan pembuka, dan hasil imbang 2-2 membuat persaingan di grup F semakin ketat dan terbuka. Belanda serta Jepang kini harus fokus menatap laga berikutnya demi menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya, teman pro 2. Dan yang pasti buat kamu, jangan pindahin frekuensi kamu. Masih dengan lagu-lagu yang keren banget dan juga informasi seputar Piala Dunia 2026, teman pro 2. Kita dengerin dulu lagu yang

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih dengan Irma di Pro 2. Jaga malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Yang pasti buat kamu nih fans dari negara Prancis dan juga Senegal, teman Pro 2 ya, akan bertanding ya tentunya di Rabu dini hari pukul 4 waktu Indonesia Timur, dimulai dengan Prancis versus Senegal, teman-teman Pro 2. Ini berat banget nih ya. Dan yang pasti aku mau ngucapin selamat malam dulu nih buat fans dari tim Prancis ya. Selamat malam aja buat kamu. Di RRJ Pro banyak juga yang dukung Prancis nih ya. Selamat malam kakak-kakak senior dorang ya. Ada juga yang dukung Senegal nih, akan bertanding teman-teman Pro 2 di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ini banyak banget yang memilih negara yang satu ini, teman Pro 2 ya. Ada Argentina yang akan bertanding melawan Aljazair di pukul 10 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan yang pasti pertandingan Piala Dunia 2026, teman Pro 2, untuk kamu nih, seluruh pencinta sepak bola di tanah Papua, lembaga penyiaran publik RRI adalah pemegang hak siar audio seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 mulai babak penyisihan hingga partai final. Jadi kamu bisa simak hanya di RRI Jayapura program Madua di frekuensi 90,1. Bagi kamu yang bermobilitas tinggi, siaran langsung ini juga bisa diakses dengan mudah melalui aplikasi RRI Digital. Cukup dengan memilih saluran Pro 2 Jayapura. Jangan lewatkan euforia dan momen bersejarah lahirnya juara dunia baru. Jadikan genggaman gawai dan radio kamu sebagai saksi keseruan laga dunia. Piala Dunia 2026, buat kamu teman Pro 2, dengarkan langsung hanya di Pro 2 Jayapura 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. RRI Jayapura, sekali di udara, tetap di udara. Masih dengan lagu-lagu yang keren banget ya, teman Pro 2. Ini persiapan buat nonton Prancis versus Senegal. Jangan lupa kopinya, cemilan, cepulu, cebelas ya, biar tidak emosional nanti ketika menonton dan ketika mendengarkan di Pro 2 Jayapura.

Dari Jalan Tasengga Pro nomor 23, teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2 Jaga Malam, teman Pro 2, dan masih dengan informasi seputar Piala Dunia 2026 Bola Gembira. Yes, informasi dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, ini terkait dengan Pantai Gading yang meraih kemenangan penting atas Ekuador dalam lanjutan grup E Piala Dunia 2026. Menang tipis 1-0 berkat gol telat yang dicetak Ahmad Diallo pada menit ke-90. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal dengan kedua tim saling menciptakan peluang berbahaya. Meski demikian, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat gol sulit tercipta sepanjang laga berlangsung. Ekuador hampir membuka keunggulan melalui John Yeboah yang melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Namun bola hanya membentur mister gawang dan gagal mengubah kedudukan bagi timnya. Beberapa saat kemudian Alan Minda memperoleh peluang emas setelah menerima umpan matang dari Pedro Vite. Tembakan melengkung yang dilepaskannya kembali membentur mister meskipun kiper Yahya Fofana sudah tidak berkutik. Pantai Gading juga memberikan ancaman serius melalui pergerakan lincah Yan Diomonde di sektor sayap kanan. Selain itu tembakan mendatar dari Bazumana Toure memaksa Hernan Galindez melakukan penyelamatan penting untuk timnya. Memasuki babak kedua, Ener Valencia nyaris membawa Ekuador unggul melalui tembakan keras dari sudut sempit, namun peluang tersebut kembali digagalkan tiang gawang sebelum Elie Wahi mengalami nasib serupa untuk Pantai Gading. Saat pertandingan tampak berakhir tanpa gol, Ahmad Diallo muncul sebagai penentu kemenangan bagi timnya. Pemain Manchester United itu mencetak gol pada menit ke-90 dan membawa Pantai Gading memuncaki grup F Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Yes, kali ini Agnes Mo spesial buat teman Pro 2 ya.

Balik lagi barengan Irma di Pro 2 Jaga Malam, guys. Teman Pro 2. Yes, masih dengan informasi Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, bola gembira Spanyol dan Cape Verde berbagi satu poin setelah bermain imbang 0-0 pada laga perdana grup H Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menjadi kejutan karena La Roja lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol langsung mengambil kendali permainan melalui penguasaan bola yang dominan. Sementara itu, Cape Verde memilih bermain disiplin dengan mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik cepat. Tim asuhan Luis de la Fuente beberapa kali menciptakan peluang berbahaya sepanjang babak pertama, namun upaya para pemain Spanyol masih belum mampu menembus kokohnya lini pertahanan lawan. Cape Verde tampil percaya diri meski menghadapi salah satu tim unggulan turnamen. Mereka mampu menjaga organisasi permainan dengan baik dan meminimalkan ruang gerak para pemain Spanyol.

Babak kedua Spanyol meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol pembuka pertandingan. Kombinasi umpan pendek dan pergerakan cepat terus diperagakan untuk membongkar pertahanan lawan. Meski mendominasi jalannya pertandingan, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi La Roja. Sejumlah peluang yang tercipta gagal dimaksimalkan menjadi gol hingga waktu terus berjalan. Cape Verde sesekali memberikan ancaman melalui serangan balik yang memanfaatkan kecepatan para pemain depan. Namun lini pertahanan Spanyol juga tampil disiplin hingga mampu mengamankan daerah pertahanannya. Penjaga gawang Cape Verde menjadi salah satu pemain yang paling menonjol dalam pertandingan tersebut ya. Ia beberapa kali melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya tetap tidak kebobolan. Dalam pertandingan tersebut, Fozinha tampil luar biasa dan menjadi salah satu alasan utama Cape Verde berhasil menahan Spanyol tanpa gol. Kiper berusia 40 tahun itu melakukan sejumlah penyelamatan penting sepanjang laga dan bahkan mendapat banyak pujian usai pertandingan. Hingga memasuki menit-menit akhir, Spanyol terus berupaya mencari gol kemenangan yang sangat dibutuhkan. Akan tetapi pertahanan solid Cape Verde berhasil menggagalkan seluruh peluang yang diciptakan lawannya. Skor kacamata bertahan hingga peluit panjang dibunyikan dan kedua tim harus puas berbagi satu poin. Hasil ini membuat persaingan di grup H tetap terbuka menjelang pertandingan berikutnya di Piala Dunia 2026, teman Pro 2.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengan Irma di sini, balik lagi ya dengan aku di sini, masih terus setia menemani kamu sampai di jam 12 malam nanti. Dan yang pasti teman Pro 2 nih buat kamu penggemar, pendukung Prancis. Karena nanti Prancis akan menghadapi Senegal ya. Tentunya Pro 2 Jepra akan menyiarkan langsung secara audio ya teman Pro 2 di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Lembaga penyiaran publik RRI adalah pemegang hak siar audio seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026. Mulai dari babak penyisihan hingga partai final. Kamu bisa menyimak hanya di Pro 2 Jayapura ya. Dan untuk kamu nih yang bermobilitas tinggi, siaran langsung ini juga bisa diakses dengan mudah melalui aplikasi RRI Digital. Cukup dengan memilih saluran Pro 2 Jayapura. Jangan lewatkan euforia dan momen bersejarah lahirnya juara dunia baru. Jadikan genggaman gawai dan radio kamu sebagai saksi keseruan laga dunia. Piala Dunia 2026 dengarkan langsung hanya di Pro 2 Jayapura. 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di pukul 4 dini hari teman Pro 2 akan berlanjut laga Piala Dunia Prancis versus Senegal. Dan di pukul 10 waktu Indonesia Timur, Argentina versus Aljazair. Demikian teman Pro 2 informasi Piala Dunia malam hari ini ya. Aku terus menemani kamu, gak usah khawatir karena masih ada program-program acara selanjutnya. Kita dengerin dulu deh lagu dari, kalau udah dari mancanegara tadi ya, kali ini dari Hindia dong. Spesial buat teman Pro 2 nih, lagi suka banget sama Hindia nih. Anak-anak penyiar program A1 juga selamat malam nih ya. Selamat malam buat Kak Agus yang lagi dinas di program A1. Hindia evaluasi.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya. Yeah.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih. Siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni

0: Taukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan. Boleh
2: cepetan.
1: Ya?
2: Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI for Yay Info.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, teman Pro2 balik lagi nih barengan aku Irma yang masih terus nemenin kamu teman Pro2 sampai nanti di jam 12 malam. Diinformasikan aja nih buat kamu teman Pro2 ya, penggemar dunia sepak bola, mungkin kalau enggak sempat nonton di televisi teman Pro2, kamu lagi berkegiatan di luar gitu kan, gak sempat nonton, tahu enggak teman Pro2 kalau Lembaga Penyiaran Publik RRI adalah pemegang hak siar audio seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 mulai dari babak penyisihan hingga partai final. Jadi kamu bisa simak hanya di RRI Jayapura Program 2 di frekuensi 90,1 MHz ya teman Pro2. Bagi kamu yang bermobilitas tinggi, siaran langsung ini bisa juga diakses dengan mudah melalui aplikasi RRI Digital. Cukup dengan memilih saluran Pro2 Jayapura. Jangan lewatkan euforia dan momen bersejarah lahirnya juara dunia baru nih. Jadikan genggaman gawai dan radio kamu sebagai saksi keseruan laga dunia Piala Dunia 2026. Dengarkan langsung hanya di Pro2 Jayapura teman Pro2. Mungkin yang lagi dalam perjalanan arah-arah Sarmi gitu kan teman Pro2 ya, atau mungkin kemanapun itu teman Pro2 yang lagi berkendara, sepertinya yang gak sempet dengar, yang gak sempet nonton bisa didengarkan langsung teman Pro2 di RRI Pro2 Jayapura. Yes. Oke teman Pro2, waktu di studio menunjukkan pukul 22 lebih 8 menit. Waktunya cerita malam nih. Oke teman Pro2, ditunggu cerita kamu, kamu bisa langsung aja ya kasih tahu melalui aplikasi, kok aplikasi, Instagram, media sosial Pro2 ya teman Pro2. Yes, jangan lupa di follow juga ya Instagram Pro2 Jayapura.

follow ya, Pro 2 Jayapura. Yes. Masih dengan lagu-lagu yang menambah malam hari kamu menjadi lebih semangat aja, teman Pro 2, lebih hangat, semangat dan juga penuh dengan sukacita ya. Ada lagu yang keren banget nih dari Top Ladder, Dancing in the Moonlight.

Balik lagi bareng aku Irma, teman Pro 2. Masih nemenin kamu di Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam. Nah biasanya nih teman Pro 2 jam segini tuh biasanya otak lagi overthinking. Iya gak sih? Dari mulai mikirin chat yang cuma di-read aja. Itu kesel banget kalau buat aku ya. Aku tuh paling gak suka overthinking juga sih. Itu bisa menyebabkan overthinking ya. Kita udah ngechat dia, dia cuma ngerit aja, gak ada respon gitu kan. Emosi rasanya ya. Oke ini, tapi teman Pro 2, kamu pernah, pasti pernah dong ya, pernah overthinking ya. Teman Pro 2 pasti semua makhluk hidup ya pernah overthinking ya, manusia lebih tepatnya kan. Apalagi kalau udah masuk-masuk jam rawan tuh teman Pro 2. Nah gimana sih cara menghadapi overthinking teman Pro 2? Ada cara-caranya. Dan kenapa bisa overthinking berlebihan? Nah itu karena penyebab utamanya tuh biasanya stres berkepanjangan. Ada juga sifat perfeksionis yang takut akan kegagalan atau kesalahan. Trauma masa lalu biasanya menjadi penyebab utama kita bisa overthinking teman Pro 2. Nah gimana sih cara menghadapi overthinking teman Pro 2? Kamu bisa ikutan di media sosial Pro 2 ya, bisa komen-komen di situ teman Pro 2, sambil aku muterin lagu-lagu yang keren banget menemani aktivitas kamu. Kali ini ada lagu dari Nicky Baker teman Pro 2 featuring Andy Rianto, merupakan lagu kemenangan dari Nicky Baker ya, dan juga Celine ya. Oke deh, Sumpah Mati ini lagunya bagus banget, diciptain sama Mahalini untuk pemenang Indonesian Idol juara 1 dan 2.

dari Jalan Tasangkapura nomor 23, teman-teman berdua, lagu dari Nicky Baker ya, featuring Andy Rianto. Sumpah mati, emang tuh kalau jatuh cinta tapi asik sendirian itu udah bikin overthinking, terus bikin emosi juga ya, teman-teman berdua. Emosinya tuh sampai ke ubun-ubun. Ya, tapi kalau orang lagi falling in love, lagi jatuh cinta tuh terkadang dia mengabaikan perasaan sakit itu. Aduh. Selamat malam aja deh buat kamu teman pro 2 yang lagi konsen. Cile konsen, bahasanya jadul banget ya. Yang lagi mendengarkan pro 2 Jayapura. Aku pengen tahu banget nih teman pro 2, apa sih hal yang paling random. Ini dilihatin sama penyiar pro 1 nih. Pengen tahu dong apa hal paling random atau paling receh yang pernah bikin kamu overthinking semalaman. Kirim cerita kamu lewat DM Instagram di Pro 2 Jayapura ya teman Pro 2. Apa sih? Bisa berbagi cerita lah ya gitu ya. Mau curhat juga boleh, nanti bakal kita bacain teman Pro 2. Pengen tahu aja sih apa sih hal yang random atau receh gitu kan, yang pernah bikin kamu overthinking semalaman. Atau mungkin hal-hal yang bikin kamu nyeset, bisa berbagi cerita malam hari ini teman Pro 2 lewat DM Instagram Pro 2 Jayapura. Yes. Ditunggu ya teman Pro 2 ya, kalau ada yang relate atau yang membuat hati bergetar ya dan tidak nyangka gitu, nanti bakal aku bacain teman Pro 2. Oke. Ditunggu ya teman Pro 2. Lagunya keren banget ya, lagunya Nicky Baker ini ada dua versi. Ada versinya Celine Grace ya. Celine atau Selena nih ya. Ada dua versi, tapi aku lebih suka sama yang Nicky Baker nih. Keren banget lagunya. Oke, ditunggu teman Pro 2 yang mau DM boleh banget langsung aja di Instagram Pro 2 Jayapura ya. Next, lanjut.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Le Bleu Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wih, keren.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: VOYE INFO. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya.
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya. FYI, for yay info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kotak penalti tadi berhasil disapu saja langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Jus Konde, namun dapat direbut lagi oleh pemain Senegal. Nampaknya di sana di sektor sebelah kiri, lini serang mundur ke belakang, pemain Senegal menguasai bola, masih di daerah pertahanannya sendiri. Pemain-pemain Senegal, kapten kesebelasan dari Senegal di sana tadi, nomor punggung 15, kini menguasai bola, Krepin Diata sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawan yang lebih bebas. Ada nomor punggung 5 di sana, masih beralihkan di sektor sebelah kanan, berbahaya, lepaskan umpan ke dalam kotak penalti. Oh, disundul saja atau dihalau oleh Theo Hernandez tadi, barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Senegal di awal-awal babak yang pertama ini ciptakan peluang melalui umpan crossing tadi di sisi kanan dari pertahanan Prancis, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Senegal yang pertama di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke 1 menit 30 detik telah berlalu. Ya, kita masih menantikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ali Reza Fagani dari Australia. Ya, kita nantikan sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Senegal di sektor sebelah kiri. Masih terjadi tadi bagaimana pelukan dan juga tekanan dari pemain Prancis mengawal pemain Senegal yang berada di kotak penalti sudah dilakukan, nampaknya di sektor sebelah kanan sudah dilakukan. Oh, namun terjadi pelanggaran tadi nampaknya terhadap penjaga gawang dari Prancis, Mike
1: Mainan,
0: penjaga gawang AC Milan.
2: Yang kabarnya udah nggak di AC Milan lagi itu.
0: Oh, siap pergi ya.
2: Saya pergi.
0: Ya, upaya lagi dari Prancis mencoba membangun serangan kini. Mainkan bola William Saliba, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri, masih mencari celah nampaknya para pemain dari Tchouaméni tadi. Sektor sebelah kanan, Jules Koundé mundur ke belakang, pemain Prancis. Ini menjadi pertemuan yang juga bersejarah bagi Senegal dan juga Prancis, jika mengenang pada Piala Dunia 2002 ketika Prancis menghadapi Senegal dan harus metik kekalahan atas Senegal yang baru debut ketika itu. Ya, mundur ke belakang pemain Prancis, masih memainkan bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Dembele tadi, datang lagi mencoba Kylian Mbappe mengontrol bola, namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih Senegal dapat menguasai bola, menetralkan serangan dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri, namun terjadi pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 10 dari Senegal, Sadio Mane, perbenturan tadi dengan salah satu pemain Prancis nomor punggung 14, Adrien Rabiot, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas nampaknya bagi Senegal di awal-awal babak yang pertama ini. Sayang sekali penguasaan bola yang kurang baik tadi dari Mbappe yang menyambut umpan dari lini tengah Prancis. Tendangan bebas siap dilakukan oleh main Senegal, mundur ke belakang kepada Edouard Mendy, penjaga gawang Senegal, angkat langsung jauh ke depan, dihalau tadi oleh Jules Koundé, datang lagi bagaimana Rabiot, mundur ke belakang kepada Koundé, masih memainkan bola pada Maignan ke sisi kiri, masih mencari celah pemain-pemain Tchouaméni tadi, nomor punggung 19 Hernandez tadi. Ya, masih tempo lambat bagaimana kedua sebelasan mencari celah di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke 5 masih 0-0 dan sejumlah peluang tadi ada diperoleh dari Senegal melalui tendangan penjuru. Ya, ini masih memainkan bola nomor punggung 8 dari Prancis, Oren Tchouaméni, angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang lebih bebas, namun dikawal dengan ketat tadi oleh barisan pertahanan lebih dekat kepada Edward Mendy, dan dengan santai saja dengan kostum oren-oren sodorkan bola ke depan di sisi kanan, melebar ke sisi kanan luar, mencoba mencari kawannya, mencari lagi pemain Senegal, kini nomor punggung 18 tadi, mencoba namun terlepas. Pemain tadi sodorkan bola ke Theo Hernandez, masih Theo Hernandez mencoba melatih satu pemain dari Senegal, namun berhasil direbut lagi penguasaan bola dari Prancis yang cukup lugas nampaknya. Senegal di awal-awal babak yang pertama menghadapi Prancis, mengawal barisan pertahanan dari tekanan pemain-pemain Prancis. Sodorkan bola lagi ke belakang, Malik Diouf coba sodorkan lagi mundur ke belakang, back pass kepada penjaga gawang Edward Mendy. Masih Mendy melirik ke kiri dan ke kanan mencari kawannya, sodorkan saja pendek kepada Malik Diouf. Siapakah lagi diberikan, mundur lagi kepada Mendy, mendapat tekanan tadi dari pemain Prancis, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 15 di sana, Krepin Diata sodorkan bola ke depan, mencari 4-1-2 berbahaya saudara-saudara, nomor punggung 18 masuk di kotak penalti, berputar-putar dia dapat tekanan tadi, nomor punggung 4 dari Prancis tadi berhasil direbut, berikan lagi sodorkan bola ke depan pada Hernandez, namun terjatuh, bukan pelanggaran. Masih Senegal kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Prancis, masih memainkan bola bagaimana Diata dan juga nomor punggung 26 di sana dari Senegal. Oh, direbut lagi oleh pemain Prancis, terjadi perebutan, kembali lagi Senegal menguasai bola, bukan sebuah pelanggaran tapi mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Mike Nan, upaya tadi mengirimkan umpan terobosan di daerah kotak penalti dari Prancis, upaya pemain-pemain Senegal yang juga terlihat cukup agresif di awal-awal babak yang pertama ini. Sodorkan lagi, masih dekat lingkaran tengah, melebar ke sisi tengah, angkat langsung jauh ke depan, berada di depan kotak penalti dari Prancis, membentur tadi nampaknya, dan juga sudah berada di posisi offside salah satu pemain dari Prancis, maksud kami Senegal, di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Tendangan bebas saja bagi Prancis di awal babak yang pertama ini. Masih kini menguasai bola dengan tenang, Upamecano sodor kepada Jules Koundé, mundur lagi ke belakang dengan tenang. Pemain Prancis ini menguasai bola, mencari kawannya, melihat ke depan, sodorkan lagi ke tengah, nomor punggung 19 Theo Hernandez di sektor sebelah kiri, balikan lagi pemain Prancis. Nampaknya juga cukup kesulitan tadi. William Saliba berikan kepada Upamecano, masih memainkan bola Upamecano, mundur ke belakang kepada Mike Nan. Masih Mike Nan dengan kostum kuning-kuning pada kesempatan kali ini. Romani mundur ke belakang lagi, dan juga tadi nomor punggung 11 bagaimana Olise, oh sempat terlepas tadi, namun langsung saja dihalo oleh Mike Nan. Rabiot pada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Prancis juga cukup kesulitan nampaknya juga mencari celah untuk melewati barisan tengah dari Senegal. Olise kini menguasai bola, mencoba menjemput bola, Olise dekat lingkaran tengah, angkat langsung ke depan, namun membentur tadi pemain Senegal, dapat dikuasai oleh pemain Senegal di sektor sebelah kiri lini serangnya. Senegal kini menguasai bola, tarik mundur ke belakang, ada nomor punggung 5 di sana, bagaimana pemain Ghana Gueye, nomor 11 melebar kepada Diata, mundur ke belakang, pemain-pemain Senegal sodorkan lagi bola ke depan, cukup lambat tadi bagaimana nomor punggung 3 juga Koulibaly terluar, si kulit bundar tadi mendapat sentuhan dari pemain Prancis nampaknya, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Senegal memasuki menit ke-10 babak yang pertama.
1: Ya, Bregar, saat ini Senegal masih menguasai bola ke belakang. Kali ini ada sang penjaga gawang Mendy, langsung saja dia ke tengah, yang dituju adalah Kamara, namun berhasil digagalkan oleh pemain Prancis. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni. Ke belakang dia ke Mike Maignan, sang penjaga gawang yang mengenakan kostum warna kuning, langsung saja umpan langsung ke tengah, yang dituju adalah Olise, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Senegal yang berkostum putih dan juga hijau. Kali ini di tengah lapangan di sektor sebelah kiri, masih bermain-main di sektor pertahanan mereka sendiri, pemain-pemain Senegal, tiga pemain Senegal. Ini juga berhadapan dengan tiga pemain Perancis, namun berhasil lepas dari pemain Perancis kali ini. Pemain nomor 10 dari Senegal tadi mencoba untuk melakukan terobosan, namun masih gagal. Bola kembali ke belakang kali ini di sektor pertahanan Senegal, di sektor sebelah kiri. Ke belakang dia ke sang penjaga gawang, Edouard Mendy. Melebar dia kali ini ke sektor sebelah kiri, ke tengah lagi ada Nikate. Ke bawah dia ke kanan, ada pemain nomor punggung 15, nomor punggung 3 ya. Oke. Ke belakang lagi dia, coba untuk mengalirkan kepada pemain-pemain yang berada di tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Perancis kali ini bola. Theo Hernandez dari Perancis, melebar dia ke tengah, ke belakang lagi. Ada pemain-pemain Perancis masih menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 7 dari Perancis, Saliba, 17 maksud saya. Saliba tadi, sekarang ke kanan. Kali ini mencoba untuk membuka ruang. Dembele, umpan langsung yang dituju adalah nomor punggung 20 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Désiré Doué masih membawa, Désiré Doué masih ke tengah dia, kembali lagi ke kanan. Kali ini yang dituju adalah Kylian Mbappe dalam kotak penalti Senegal, namun terlepas dari Kylian Mbappe. Berhasil dikuasai oleh pemain Senegal, dibuang saja jauh tadi oleh Niakate. Bola yang dituju untuk Mbappe, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Prancis masih mencoba melakukan serangan kembali, berhasil digagalkan oleh Diata. Ke daerah pertahanan Prancis, bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Prancis. Pemain nomor punggung 17 melebar dia ke kanan kali ini, yang dituju adalah Olise.
2: Iya, salah satu yang menarik ya, Bung, ini adalah peran dari dua jangkar dari Senegal ya. Sejauh ini bahkan 12 menit berlaga berjalan, hampir 13 menit berjalan itu tanpa shoot dari Prancis. Artinya duet Diaye, baik itu Pape Diaye maupun Pape Guaye sama Idris Guaye, ini sangat bagus sekali perannya.
1: Ya, kali ini Senegal, Prancis melakukan serangan. Theo Hernandez mencoba untuk melakukan serangan namun gagal. Kali ini Rabiot ya, ternyata tadi ya, Rabiot mencoba untuk melakukan serangan namun gagal, sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Sektor belakang kanan Senegal ini masih mencoba melakukan build up serangan. Edouard Mendy melebar dia, Malik Diouf langsung ke depan. Yang dituju adalah dua pemain Senegal mencoba untuk mengejar, namun sayang sekali berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Bola ke belakang, Mike Maignan coba mencari rekannya, langsung melewati garis tengah, umpan langsung yang dituju adalah Kylian Mbappe. Kylian Mbappe bekerja sama dengan pemain nomor 7 dari Dembele. Kylian Mbappe mencoba melakukan serangan, namun bola umpan dari Dembele tadi terlalu dekat dengan jaga gawang dari Senegal, gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Perancis. Masih pemain-pemain Perancis mencoba melakukan serangan kali ini. Olise melebar dia, udah melewati garis tengah lapangan. Masih menguasai bola kali ini pemain-pemain Perancis. Kembali lagi ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada kali ini pemain nomor punggung 20 dari Perancis. Kembali lagi ke belakang, pemain nomor punggung 4, Upamecano. Upamecano ke kanan lagi ya, kali ini yang dituju adalah Olise. Olise, terjatuh, sayang sekali. Désiré Doué tadi ketika mencoba mengecoh satu pemain Senegal terjatuh. Pelanggaran sudah dilakukan langsung. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, mencoba melakukan terobosan tadi, gagalkan lagi oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini pemain Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, dibayang-bayangi oleh pemain nomor 11 Olise tadi. Coba melakukan serangan, terjatuh satu pemain, dan bola masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Tchouaméni, Malegi Tchouaméni masih menguasai bola kali ini. Lebar dia, sektor sebelah kanan. Nomor punggung Rabiot tadi ya. Belakang lagi, yang ditunggu adalah Tchouaméni. Coba untuk melakukan serangan kali ini. Nomor punggung 20 Désiré Doué di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Kembali lagi ke belakang, nomor punggung 8 Tchouaméni masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Melebar dia ke sebelah kanan, kali ini menggunakan sayap kanan. Ada Olise di sana. Kembali lagi kemarin nomor punggung 7 Dembele. ke belakang lagi, sedikit kesulitan sepertinya pemain-pemain Prancis ini menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat untuk pertandingan di kali ini. Kanan kali ini mencoba melakukan serangan melalui sayap kiri, sayap kanan di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Pemain-pemain berkostum berwarna biru ini masih mencari ruang. Pelan-pelan tapi pasti ini, seperti lagunya kotak, pelan-pelan saja ini sepertinya serangan-serangan yang coba dilakukan, namun gagal. Lebih dekat bola kepada sang penjaga gawang dari Senegal, Edouard Mendy. Ini masih belum tampak serangan-serangan yang berarti dari Prancis ya, Bung Estu ya. Apakah ini memang salah satu taktik dari mereka juga atau seperti apa Anda melihatnya, Bung Estu?
2: Ya, dua tim ini bermain saling berebut penguasaan lini tengah. Yang pasti duet jangkar dari Senegal, duet Duaye Idriss maupun Pape Duaye cukup bagus sejauh ini. Mereka mau memotong serangan dengan bagus dan beberapa kali serangan Prancis justru tidak sampai kotak 16. Beda dengan Senegal tadi ketika dia mampu melakukan crossing di menit ke pertama, di detik ke-22 crossingnya El Hadji Diouf tadi, lalu dia melakukan mengepung di menit ke-6 sampai menit ke-7 tadi. Ismaël Sarr sempat berada di pertahanan Prancis walaupun langsung dikepung oleh Prancis. Artinya serangan masih dimiliki, sejauh ini masih dimiliki oleh Senegal, dan terbukti satu shoot dari 15 atau 16 menit ini masih dimiliki tim Senegal, sedangkan Prancis masih mencoba mencari celah dan beberapa kali coba dilakukan, termasuk tadi ada terupas dari seorang Dembele ke Mbappe tapi digagalkan oleh para pemain belakang di menit ke-12 tadi. Dan ini memang tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, ketika tim kayak kemarin misalnya Cape Verde dengan Spanyol, mereka langsung menguasai. Tetapi Senegal adalah juara Afrika dalam tanda kutip yang masih digantung statusnya. Ini memang kekuatan mainnya hampir sama dengan Prancis. Ada Mane di situ, ada Nicolas Jackson, ada Ismaël Sarr yang kemarin terakhir membawa Crystal Palace juara di Conference League. Artinya kualitas pemain dari Senegal ini kan tidak jauh berbeda, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Prancis harus hati-hati, harus lebih tertata dalam melakukan penetrasi baik itu di kanan kiri maupun di tengah.
1: Ya, Desiré Doué tadi mencoba untuk melakukan serangan dari Prancis, kali ini masih mencoba membangun lagi serangan, agak masih sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat, melebar dia ke Olise kali ini sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Sudah memasuki garis penalti, langsung saja tendangan kaki kiri dilakukan tadi, namun masih membentur pemain-pemain Senegal, dibuang jauh oleh pemain Senegal. Bola masih dikuasai pemain-pemain Prancis kali ini. Nomor punggung 17 melebar dia ke tengah kali ini. Ada Upamecano, ke belakang dia ada Tchouaméni. Nomor punggung 20 kali ini Désiré Doué sudah melewati 3 pemain namun berhasil digagalkan. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Nomor punggung 19 kembali pada Désiré Doué ke tengah tadi, dicuri oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal, ke belakang di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Satu pemain Senegal nomor punggung 26 tadi, Pape Gueye, dan nomor punggung 15 kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan, mencoba melakukan terobosan langsung kali ini. Pemain nomor punggung 19 dari Senegal melakukan umpan tarik, namun sayang sekali meninggalkan lapangan. Nomor punggung 10 tadi Sadio Mane ya sepertinya ya. Oh, Ismaël Sarr ternyata mencoba melakukan sprint tadi. Ismaël Sarr lakukan umpan terobosan, namun sayang sekali bolanya keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Prancis, masih belum membahayakan gawang Prancis. Skor masih 0-0 di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-19 di Piala Dunia 2026. Prancis kali ini masih melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Kembali ke belakang dia, nomor punggung 8 kali ini Tchouaméni, di sektor tengah mencoba mencari rekannya, melebar ke kiri, ada nomor punggung 17, kemudian melebar lagi dia, masih Tchouaméni kembali ke kanan, kali ini Olise di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal, kembali kepada Tchouaméni, kemudian nomor punggung 17 dari Prancis, Olise kali ini di sektor sebelah kanan, yang dituju pemain nomor punggung 5 yaitu Konde, tidak berhasil melewati pemain Senegal. Konde Sadio Mane tadi mengawal ketat Konde ya. Ternyata tidak berkonde dia ya, tapi bergimbal dia, bukan berkonde itu ya. Tendangan penjuru untuk Perancis kali ini. Ada sekitar 6 pemain Perancis berada di dalam kotak penalti Senegal. Sudah dilakukan langsung saja ke dalam kotak penalti. Membentur pemain Senegal. Kali ini, oh ternyata pemain Perancis tadi sempat tersentuh ya, pemain Perancis sehingga menghasilkan tendangan gawang ya. Sangat meriah sekali bagaimana supporter dari kedua tim Senegal dan juga Perancis ini memadati stadion di pertandingan pada siang hari ini. Tendangan gawang kali ini untuk Senegal. Jaga gawang Nicolas Mendy. Langsung ketuk ke depan dia. Yang dituju adalah Sadio Mane. Berhasil menguasai bola, Sadio Mane terjatuh. Sadio Mane tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan saat akan mengontrol bola dan dibayang-bayangi oleh Tchouaméni tadi. Sadio yang selalu dicari, Mane gitu kan. Nyata ada di sini dia. Pemain Senegal nomor punggung 5, Idrissa Gueye menghadapi bola kali ini ke belakang dia. Niakate melebar ke sektor kanan nomor punggung 8, Kamara. Hampir saja tadi berhasil dicuri bola oleh Mbappe, namun berhasil dibuang jauh oleh Edouard Mendy ke dalam pertahanan Perancis. Pemain-pemain Senegal kali ini mencoba untuk melakukan perebutan bola. Berhasil kali ini pemain-pemain Senegal, dibayang-bayangi oleh pemain nomor 7 Dembele tadi. Ya, terbentur kaki dari Olise, namun masih berhasil dikuasai pemain-pemain Senegal. Ya, dicuri oleh pemain nomor punggung 20 dari Perancis, Doué tadi. Kali ini Perancis mencoba bangun serangan. Mbappe membawa bola, Mbappe dibayang-bayangi oleh 3 pemain Senegal. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, namun berhasil dicuri saja oleh pemain nomor punggung 15 saat mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti Senegal tadi. Mbappe Diata membuang jauh, tendangan penjuru sudah dilakukan, pendek saja. Mbappe kali ini menguasai bola, melebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 20 dari Perancis mencoba melakukan liuk-liukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini mencoba membangun Senegal, serangan Senegal dari sektor tengah. Kali ini yang dituju adalah Nicolas Jackson, terjatuh sepertinya Nicolas Jackson. Berhasil direbut bola oleh pemain nomor 4 dari Perancis, yaitu Upamecano. Dikuasai bola sepenuhnya kali ini oleh pemain-pemain Perancis di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Upamecano pendek saja dia ke tengah. Yang dituju adalah Olise, langsung yang dituju langsung ke dalam kotak penalti dari Senegal, namun berhasil dikuasai oleh Edouard Mendy. Lebar dia ke sektor kanan, pemain nomor punggung 3, Koulibaly, belakang lagi kepada Mendy. Bermain-main dengan maut sepertinya Mendy ya, namun hampir saja melakukan blunder Mendy. Yang berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain Senegal lainnya. Senegal kali ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah melewati garis tengah kali ini. Sektor kiri pertahanan Senegal, Pape Gueye ke belakang dia. Kali ini yang dituju adalah lebar ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 19 dari Niakate. Jatuh tadi, bukan pelanggaran. Perancis masih menguasai bola kali ini, nomor punggung 19. Lebar dia ke belakang, masih Perancis. Nomor punggung 8, Tchouaméni. Olise ke kanan, mencoba mencari rekan, ke belakang lagi Upamecano. Sudah melewati garis tengah, Upamecano di tengah. Bergeser dia sedikit. Nomor punggung 8, Tchouaméni kembali lagi. Coba terobosan kali ini, terjatuh. Empat terobosan yang dilakukan oleh Perancis kali ini berhasil dicuri. Yang dituju adalah pemain 11, Nicolas Jackson dari Senegal. Mencoba melakukan penetrasi, langsung dengan kaki kiri. Ah, sayang sekali membentur mistar gawang. Nicolas Jackson, tendangan kaki kirinya hampir saja membahayakan gawang Perancis, membentur mistar gawang sebelah kiri bawah. Umpan, maksud saya tadi sprint yang dilakukan oleh Nicolas Jackson, bayang-bayangnya oleh pemain Perancis. Upamecano ya tidak mampu mengejar Upamecano, kecepatan dari pemain nomor 11 Nicolas Jackson dari Senegal. Hampir saja tadi merubah skor, namun sayang sekali belum berhasil. Masih terus berlangsung, Indra, pertandingan untuk malam hari ini. Masih seru ini, Indra.
0: Ya. Menit ke-25 babak yang pertama ini, Senegal memperoleh tendangan penjuru tadi melalui aksi Nicholas Jackson. Bersiap-siap melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, mencoba disundul, datang lagi. Oh, namun terlalu jauh tadi, mencoba disambut oleh pemain-pemain Senegal. Bola pun bergulir ke sisi kiri, namun nampaknya terjadi sebuah hydration break dan juga terjadi kini menit ke-25 ini hydration break, di mana menjadi peraturan di Piala Dunia 2026. Ya, Bung Estu, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari kedua tim?
2: Ya, kalau lihat statistik sih sebenarnya ball position sempat 50-50 dan sekarang menjadi 61-39 dikuasai oleh Prancis. Tapi kenyataannya, walaupun menguasai bola lebih banyak, peluang justru yang ada dimiliki oleh Senegal. Di menit ke-25 tadi, sepakan Nicholas Jackson berawal dari umpan dari belakang, hanya dua pemain yang berperan, ternyata mampu sampai ke kotak 16 dan tendangan kaki kiri seorang Nicholas Jackson berhasil, tetapi sayangnya diselamatkan oleh tiang. Itu satu.
1: Yeah.
2: Dari menit pertama sebenarnya sisi kiri pertahanan dari Prancis dieksploitasi dengan baik oleh para pemain Senegal. Buktinya tadi ada crossing dari El Hadji Diouf, lalu di beberapa kali Ismaël Sarr di menit ke-6 sampai ke-7 dia bahkan sempat dikepung 3-4 pemain dari Prancis karena melakukan serangan yang sangat penetrasi yang sangat frontal. Itu catatannya. Lalu ada di menit 14 tadi catatannya adalah sebuah through pass dari Dembele kepada Mbappe sebenarnya, tapi belum mencapai sasaran. Itu salah satu, mungkin salah satu peluang yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh para pemain Prancis. Tapi sejauh ini perang lini tengah masih terjadi. Sepak bola memang membutuhkan sebuah kecepatan, tetapi memang ada delay-delay yang terjadi di lini tengah dan kelihatan sekali bahwa kedua tim memang sepertinya masih mencoba untuk meraba, mencari celah, terutama Prancis ya. Prancis masih masih kesulitan menembus menembus pertahanan dari Prancis ya. Perempat pertahanan terakhir dari Prancis ini sangat masih Senegal masih sangat sulit sekali diterobos oleh pemain Prancis. Celah-celah dari sisi kanan flank maupun kiri cukup bagus. Desiré Doué sebenarnya cukup agresif ya dibandingkan Dembélé sejauh ini, tetapi belum ada peluang-peluang yang diciptakan dia, terupas yang diberikan kepada Mbappe. Itu yang terjadi oleh, itu yang dilakukan oleh seorang Dembélé. Desiré Doué mungkin lebih agresif, tetapi dia belum bisa menciptakan peluang, memberikan terupas atau memberikan umpan crossing kepada Mbappe yang memang ditaruh di depan. Dan Mbappe sendiri memang sedikit mati kutu sejauh ini karena pertahanan dari Senegal cukup disiplin di sana. Tidak hanya dua center back mereka, tapi juga Idris maupun Mbappe Douaye sebagai gelandang jangkar mampu menutup dengan baik pergerakan pemain termasuk si Mbappe sendiri.
1: Ya, beberapa kali tadi bagaimana juga Kylian Mbappe tidak mampu mengontrol bola meski mendapatkan umpan atau juga memiliki penguasaan bola. Ya, para pemain kini sudah mulai bersiap-siap kembali setelah melakukan hydration break di babak yang pertama ini, di mana juga lapangan di New York, New Jersey ini juga mendapatkan siraman air untuk mengurangi panas dari suhu di sekitar stadion. Kita nantikan nampaknya ini lemparan ke dalam bagi Senegal. Ismaël Sarr nampaknya akan melakukan lemparan di sektor sebelah kiri, tahun 19 nampaknya. Ya, kita nantikan Moussa Niakate memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Niakate, kita nantikan mana sejumlah pemain Senegal juga bersiap-siap berada di daerah kotak penalti dari Perancis, memberikan pengawalan pada pemain-pemain Senegal juga pemain-pemain Perancis. Kita nantikan apakah akan lakukan lemparan yang cukup jauh Niakate di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Konsentrasi mengambil ancang-ancang sudah dilakukan, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan, mencoba dikuasai oleh Kylian Mbappe, namun terhenti lagi oleh barisan permainan dari Senegal. Terjadi pelanggaran tadi perebutan dengan Dembélé, salah satu pemain Perancis, pemain Senegal di dekat daerah pertahanan. Nama punggung 8 nampaknya Lamine Kamara tadi melakukan sentuhan
0: pada Dembele, upaya lagi dari Senegal namun terhenti lagi. Mekano dapat direbut lagi Marganan Nicholas Jackson, menguasai bola, sodorkan bola ke depan, berbahaya, langsung untuk menekan. Oh, namun masih jauh tadi bagaimana pemain dari Senegal ini nih, Ismail Assar, namun tendangannya masih jauh melambung di atas mistar gawang dari Perancis. Upaya lagi dari Senegal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mundur ke belakang, ke tengah dikit, mencoba mencari kawan yang dibebas, memainkan bola kini alirkan ke tengah lapangan pertandingan nomor punggung 3 Oli Bali, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Karena Diata di sana, angkat ke depan, mencari kawannya. Umpan 1-2 tadi maksudnya, namun berhasil dipatahkan kembali bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal. Diata sudah dilakukan. Belakang lagi, mundur ke belakang. Masih memainkan bola, mencoba mencari kawannya kini. Bagaimana Moussa nih, Kate. Sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Sodorkan lagi pemain Nicholas Jackson, berputar dia namun terjatuh tadi, mendapat dorongan dari Jules Koundé tadi, pemain yang bermain untuk Barcelona ini. Sisi kanan pertahanan Prancis, angkat langsung jauh ke depan mencari Nicholas Jackson, namun terlepas kuasaan bola, mencoba dikuasai oleh Olise. Sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun jatuh di kaki pemain Senegal. Mundur ke belakang, memainkan bola. Pemain-pemain Senegal juga cukup nampaknya solid dalam penguasaan bola. Setelah terjadi perebutan dengan pemain Perancis, angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Mike Nan. Sodorkan langsung kepada Theo Hernandez, melebar di sektor sebelah kiri, lini serang dari Perancis, mundur lagi ke belakang. Berpunggung 17, ada Rabiot di sana, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Jules Koundé, mencari kawannya, angkat ke depan tadi maksudnya, namun tidak jadi, berikan kepada Olise, mundur lagi kepada pemain nomor 4 tadi, Upamecano. Masih memainkan bola nomor punggung 8 di sana, ada Tchouaméni. Lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar ke satu belah kiri, ada Theo Hernandez di sana. Olise mundur ke belakang. Nomor punggung 17 di sana, Saliba. Melebar sedikit, nomor punggung 8 bagaimana Tchouaméni tadi. Masih memainkan bola dan juga cukup kesulitan pemain Perancis untuk menembus. Ada juga Dembele, berikan lagi kepada Jules Koundé, namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan Dembele tadi kepada Koundé di sektor sebelah kanan lini serang. Kemudian kita juga lihat bagaimana Patrick Vieira, Robert Pire yang menyaksikan pertandingan Perancis menghadapi Senegal, legenda dari pemain-pemain Perancis yang juga tentu punya sejarah pada tahun 2002 ketika menghadapi Senegal dan harus mengakui keunggulan Senegal ketika itu. Papa Diop yang ketika mencetak gol bagi Senegal di 2002 Piala Dunia Korea Selatan dan Jepang. Ya, Rabiot kini menguasai bola di lingkaran tengah, sodorkan lagi kepada Upamecano. Masih Upamecano menyentak ke depan mencari kawannya, namun tadi memberikan terobosan, dapat dipotong tadi oleh barisan pertahanan Senegal. Mendy langsung jauh ke depan, bola melambung, terjadi duel kop di sana, mencoba disundul lagi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih terjadi sundulan-sundulan di udara, bola bergulir ke sisi kanan dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya sudah dilakukan yang cepat. Nicholas Jackson mencoba menguasai bola, mencoba menggiring perlahan, dapat tekanan tadi dari Tchouaméni. Mundur sedikit lagi ke belakang, pemain Senegal masih menguasai bola, alirkan kini, beralihkan di sektor sebelah kanan kepada Diata. Senan Diata mencoba menggiring bola, masih Diata menguasai bola, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, kerjasama 1-2 dia, namun maksudnya memberikan umpan yang mencoba dikejar tadi, namun terlalu deras, juga tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Senegal lainnya di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Bola hanya meninggalkan lapangan, tendangan gawang sudah dilakukan. Bagaimana sekarang Mike Nan juga menguasai bola, masih Mike Nan menguasai bola, ya sama dia, Saliba, masih Saliba, kembalikan lagi kepada Mike Nan, cari kawannya, mencoba keluar sedikit dari daerah kotak penalti, mencoba perlahan mencari kawannya, mainkan bola, alirkan saja kepada Upamecano. Upamecano masih tulis pada Jules Koundé. Jules Koundé melihat Olise dan juga Mbappe di sana, namun dapat dipotong lagi kembali oleh pemain Senegal. Datang lagi Senegal, kini menguasai bola, dapat lagi direbut oleh Tchouaméni di sana dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melibar sektor sebelah kiri ada Doye lagi, bagaimana dibantu juga Theo Hernandez yang juga membantu di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Perancis sudah dilakukan, kami mundur ke belakang pada Tchouaméni, masih Tchouaméni kepada Upamecano, masih Upamecano melihat ke depan lagi, melihat Jules Koundé di sana, kontrol bola sejenak, Jules Koundé terjadi perebutan, dapat lagi direbut oleh pemain Senegal, patah lagi serangan dari Perancis, namun kembali perebutan bola bukan pelanggaran pada Jules Koundé, tadi berikan kepada Rabiot menguasai bola, mampu patahkan kembali serangan-serangan dari Perancis ini, penguasaan bola yang silih berganti dari Senegal dan juga Perancis, di memasuki menit ke-35 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Perancis menghadapi Senegal, di mana pertandingan pertama bagi kedua kesebelasan di Piala Dunia 2026.
1: Senegal kali ini mencoba membangun serangan, Malik Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, belakang lagi yang dituju adalah main nomor punggung 3 Koulibaly, melebar ke sektor sebelah kanan ada main nomor punggung 15 Diata masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran, belak ke kanan dia main nomor punggung 8 dari Kamara, yaitu dari Senegal Kamara, ke tengah dia coba dibayang-bayangin oleh pemain nomor 7 dari Prancis, Dembele. Masih pemain-pemain Senegal menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Coba melakukan serangan pemain-pemain Senegal. Pemain nomor punggung 15 dari Senegal masih mencoba untuk membangun-bangun serangan kali ini. Bayang-bayangi oleh pertahanan dari Prancis, ke belakang lagi ke sektor tengah, melebar ke nomor 3, di situ ada Koli.

dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Ke belakang dia, sambil menjaga gawang Edouard Mendy. Kemana kan dia akan mengalirkan bola langsung, yang dituju adalah menor punggung 18 Ismail Assar tadi. Namun berhasil digagalkan oleh Theo Hernandez. Lemparan ke dalam untuk pemain Senegal, menor punggung 15 kali ini. Diata masih bawa bola, sudah melewati garis tengah. Kali ini yang dituju oleh Ismail Assar. Coba mengejar Ismail Assar. Namun sayang sekali dapat dibayang-bayangi tadi oleh Theo Hernandez, sehingga gagal serangan dari Senegal kali ini. Perancis membangun serangan. Naik mainan. Coba untuk mencari rekannya. Langsung dia umpan jauh yang dituju adalah Konde tadi. Namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Menor punggung 3, Koulibaly. Tengah dia. Kali ini ke kanan ada Diata dari Senegal. Kembali ke tengah, terjadi perebutan bola antara pemain Senegal nomor punggung 22, Pape Guaye tadi, dengan Rabiot, salah satu pemain dari Perancis, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Senegal. Sudah dilakukan, yang dituju adalah kali ini pemain nomor punggung 11 dari Senegal. Diata melewati 3 pemain dari Perancis, terjatuh dia di depan kotak penalti Perancis, merupakan pelanggaran. Langsung saja tembakan tadi coba dilakukan oleh Nicholas Jackson, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Perancis. Kali ini mencoba membangun serangan Perancis, berhasil melewati 1 pemain Perancis kali ini. Kali ini Konde sudah masuk ke sektor pertahanan dari Senegal, umpan ke dalam kotak penalti, namun yang dituju adalah Olise, tidak berhasil, dicuri saja. Kali ini masih wasit menghentikan pertandingan karena satu pemain Senegal masih tergeletak tadi saat mencoba melakukan serangan. Terjatuh pemain Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar, berbenturan dengan Saliba tadi ketika melakukan penetrasi di depan kotak penalti dari Perancis. Masih memegang kaki kanannya Ismail Assar, masih mendapatkan perawatan dari tim medis dan juga dicek juga oleh wasit yang memimpin pertandingan malam hari ini, yaitu Ali Reza Fagani dari Australia. Kita tunggu seperti apa, apakah keputusannya, apakah diganti atau masih dapat melanjutkan permainan Ismail Assar. Sementara itu sisa waktu yang ada saat ini dimanfaatkan oleh para pemain untuk melepas dahaga dan juga mendapatkan arahan dari masing-masing pelatih, yakni Didier Deschamps dan juga Pape Thiaw. Didier Deschamps adalah pelatih Prancis dan pelatih Senegal adalah Pape Thiaw ya. Main nomor punggung 18 Ismail Assar ini dibopong atau dipapah ya oleh tim medis Senegal untuk menerima perawatan di pinggir lapangan. Wasit kembali akan melanjutkan pertandingan. Kali ini ya, bola dikuasai oleh pemain Perancis. Nomor punggung 4 dari Perancis tadi, Upamecano. Melebar dia ke kanan kali ini. Yang dituju adalah Jules Konde. Belakang lagi Upamecano. Sempat terjatuh satu pemain Perancis namun bukan pelanggaran. Kali ini nomor punggung 20 Desiré Doué dari sektor sebelah kiri penyerangan Perancis. Desiré Doué masih menguasai bola, dibayangi oleh 3 pemain Senegal dia. Tengah yang dituju adalah Kylian Mbappe, patahkan serangan dari Perancis kali ini oleh pemain-pemain Senegal. Terjatuh satu pemain Senegal, bukan merupakan pelanggaran ya, ternyata menyentuh tangan. Wasit melihat bola sempat menyentuh tangan dari salah seorang pemain Senegal sehingga menghukum dengan tendangan bebas. Pemain nomor punggung 26 tadi, Pape Guaye ya, saat terjatuh ini sempat menyentuh tangannya Pape Guaye sehingga menghasilkan tendangan bebas di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Ada 2 pemain Perancis yakni Dembele dan juga Olise, ini sedang bersiap untuk mengambil tendangan bebas, berkonsentrasi.

0: Main nomor punggung 7 Dembele, Usman Dembele. Sementara itu dalam kotak penalti ada Saliba, ada Mbappe, dan juga ada Olise yang mencoba untuk menerima umpan dari Dembele. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Senegal, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Senegal, dibuang saja kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Perancis. Mencoba untuk melakukan serangan kembali Perancis kali ini, Mbappe di sektor sebelah kanan, melewati dua pemain Senegal, Mbappe, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal, dikuasai kembali lagi bola kali ini oleh pemain-pemain Perancis ke belakang. Kali ini ada Hernandez, pemain nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni, melebar dia ke sektor sebelah kanan. Yang dituju adalah Koundé ke belakang lagi. Kali ini masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Mencoba untuk melakukan serangan dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun berhasil dibuang saja bola oleh sang kapten dari Senegal yaitu Koulibaly, menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Koulibaly menggunakan lututnya tadi mencoba menghalau umpan terobosan. Sudah dilakukan tendangan bebas dalam kotak penalti, berhasil diamankan dengan mudah oleh Mendy, sang penjaga gawang Senegal bernomor punggung 16. Menit sudah masuk 44. Indra.
1: Ya, memang semakin menarik tadi jumlah peluang dari Prancis di menit-menit akhir babak yang pertama di waktu normal. Sisa kurang lebih 30 detik lagi waktu normal. Kita lihat bagaimana nanti waktu tambahan yang akan diberikan. Senegal kini menguasai bola, sodorkan bola kepada nomor punggung 5 tadi, Idrissa Gueye. Kembali lagi kepada Mendy, masih Mendy menguasai bola. Yang itu juga oleh Mbappe di sana. Kembali lagi Idrissa, sodorkan bola ke depan, cari kawannya, melebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan mencari Nicolas Jackson di sana. Namun lebih dekat kepada pemain Perancis. Bagaimana Rabiot coba menguasai bola, berputar sedikit, mundur ke belakang. Belikan lagi pada Tchouaméni, lebar kepada Hernandez di sektor sebelah kiri. Masih Hernandez menguasai bola. Berikan lagi kepada Olise. Ada nomor punggung 17 di sana, Saliba. Saliba menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Jules Koundé. Terjadi dua kop di sana. Oh, dapat dipatahkan kembali oleh barisan pemain Senegal, Sadio Mane tadi yang juga turut membantu ke belakang pertahanan dari Senegal. Menguasai bola kini, sodorkan lagi, namun membentur pemain dari Perancis. Bola mencoba dikuasai tadi oleh nomor punggung 19 dari Senegal, namun masih terjadi perebutan di sana, menyentuh pemain dari Perancis. Keluar lapangan, 6 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Senegal di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih lempar ke dalam, jauh ke depan tadi, namun kembali dihalau lagi oleh Perancis, angkat langsung jauh ke depan pemain Senegal, dihalau oleh Saliba, jatuh lagi di kaki pemain Perancis atau Senegal, kembali dapat merebut, lebar ke sebelah kanan ada Diata. Diata menatap ke depan, mundur sedikit, masih Diata menguasai bola, berikan lagi ke tengah tadi, menguasai Kate, angkat ke depan tadi maksudnya mencari kawannya di sektor sebelah tengah, namun terjadi lagi perebutan, ada Dembele kini menguasai bola, masih Dembele menguasai bola di sektor sebelah kiri, dilarikan kepada Doye, namun dapat dipatahkan kembali tadi upaya serangan dari Prancis, gagal lagi di sektor sebelah kanan. Serangan dari Senegal mencoba lagi dicocor saja langsung kepada Saliba, di mana nomor punggung 8 Lamine Kamara mencoba mengejar bola tadi, lemparan ke dalam kini bagi Senegal di sektor sebelah kanan lini serangnya atau sektor sebelah kiri dari pertahanan Perancis. Di menit waktu tambahan ini yang sudah berlangsung sekitar 2 menit, Koulibaly mundur ke belakang kepada Mendy, menguasai bola Mendy dengan tenang, masih mencari kawan yang berdiri bebas, Mendy, Edward Mendy, pemain yang juga pernah bermain untuk The Blues Chelsea, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya tadi kepada Ismail Sarr, namun lebih dekat kepada Theo Hernandez, mundur kepada Mike Nan, angkat langsung ke depan Mike Nan, namun jatuh di kaki pemain dari Senegal. sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2, mencoba diperagakan, namun patah lagi juga upaya serangan dari Senegal. Bagaimana Doye tadi, kembali salah umpan tadi Doye, supaya Sar mencoba melewati 1-2 pemain, namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Perancis, meski tadi sempat terjatuh. Rabiot mendapat tekanan tadi dari Ismail Sar, Saliba menguasai bola, Saliba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, sodorkan balik lagi kepada Theo Hernandez. Hernandez sodorkan umpan terobosan tadi masuknya mencari Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada Edouard Mendy, penjaga gawang dari Senegal. Upaya lagi pemain Senegal menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba menggiring daerah pertahanan dari Prancis, mencari kawannya, namun lebih dekat lagi atau tidak menemui Sadio Mane yang mencoba mengejar tadi. Lebih dekat kepada penjaga gawang mainan yang menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Saliba. Saliba pendek saja kepada Tchouaméni. Tchouaméni menguasai bola, menatap ke depan, coba menggiring perlahan, terhentikan lagi kepada Rabiot, balikan lagi kepada Tchouaméni. Melihat di sektor sebelah kiri ke sebelah kanan, ini serangnya ada Konde kini menguasai bola. Konde berikan bola lagi kepada Tchouaméni. Dekat dengan garis tengah lapangan pertandingan, Upamecano sodorkan bola ke depan kepada Dembele. Masih Dembele, alirkan lagi sektor sebelah kiri, lepaskan umpan, masuknya tadi mencari Kylian Mbappe di depan daerah kotak penalti dari Senegal. Umpan yang diberikan Konde ini terlalu deras sehingga bola mengalir ke sisi kanan luar lapangan dari pertahanan Senegal. Lemparan ke dalam kini akan dilakukan oleh Diata. Sudah lebih dari 4 menit berlangsung waktu tambahan dari 4 menit yang diberikan. Mencoba gini Olise menguasai bola, sodorkan kepada Upamecano. Upamecano bayangin ketat tadi, berikan lagi pada Jus Konde. Jus Konde berputar sedikit ke belakang, berikan lagi ke Upamecano. Upamecano masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis, sodorkan pada Tchouaméni. Masih Tchouaméni, sodorkan bola ke depan kepada Doye tadi, berikan lagi kepada Rabiot, melebar ke sektor sebelah kiri pada Theo Hernandez. Masih Hernandez ke tengah lagi kepada Tchouaméni. Tchouaméni menatap ke depan, di sana ada juga Olise. Olise mundur ke belakang lagi kepada Dembele. Rekannya Jules Koundé kerjasama 1-2 tadi maksudnya, namun dapat dibaca tadi oleh permainan atau pertahanan dari Senegal yang membuang bola jauh ke depan. Jatuh lagi di kaki pemain Prancis, sodorkan lagi bola ke depan, nanti memberikan umpan terobosan, namun maksudnya kembali patah lagi serangan dari Prancis. Senegal kini menguasai bola. Koulibaly melebar ke sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di depan sendiri. Koulibaly menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Diata kini menguasai bola di sisi kanan lini serang, mencoba berikan lagi, memberikan umpan. Bagaimana pemain nomor punggung 8 Lamine Kamara melebar ke sektor sebelah kiri, diserang dari Senegal, dibayangi oleh Jules Koundé di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, berada di kotak mati, berbahaya, ada Sadio Mané, lepaskan umpan, bangun lagi, terbangkan, sudah berada di depan gawang. Bagaimana pemain dari Senegal tadi, nampaknya Lamine Kamara atau ke nomor punggung 18 namanya Ismail Sarr, namun sayang umpan manis yang berada di kotak penalti melalui pergerakan yang di Sadio Mane dan juga pemain lainnya, namun tendangan kaki kanannya masih melambung di atas mistar gawang dari Prancis. Gagal bagaimana upaya Senegal menciptakan skor di akhir-akhir babak yang pertama ini. Sungguh menegangkan dari bagaimana pergerakan di daerah kotak penalti Prancis, Senegal, dan nampaknya bersama dengan itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ali Reza Fagani juga sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini di mana Prancis dan Senegal masih dalam kedudukan 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan Jambung Estu untuk mengulas jalan pertandingannya babak pertama.

0: Kosong-kosong pendengar. Tadi prediksinya Bung Estu itu ball position beda-beda tipis dan ternyata benar 56-44, ya beda tipis lah, hampir setengah-setengah lah ya. Tapi yang menariknya shooter tembakan yang dilepaskan justru lebih banyak Senegal ketimbang Prancis. Shot on target bahkan satu tadi terakhir jelang-jelang babak pertama usai sangat berbahaya sekali. Sayang saja itu masih mencari burung mungkin ya, terlalu tinggi terbang bolanya.
1: Agak kaget mungkin Sar ya.
0: Agak kaget. Nah, mungkin ulasannya gimana nih babak pertama ini, Bung?
1: Iya, ada yang catatan menarik di tadi ada di menit ada 5 menit atau 6 menit di mulai dari menit ke-29 sampai 34. Itu ada sebuah kenyataan yang sangat bagus menurut saya, eksploitasi para pemain Senegal. Dari menit ke-29 itu ada pergerakan dari Jackson dan Sar itu berada di lini tengah ya, di tengah pertahanan Prancis walaupun belum maksimal. Kemudian 1 menit kemudian, menit ke-30, menit ke-31, eksploitasi pemain Senegal itu di sisi kanan pertahanannya Prancis, itu Sadio Mane dan Elie Diouf yang berperan di situ. Jadi back kirinya Senegal, Elie Diouf dan juga Sadio Mane. Dan itu menciptakan sebuah peluang yang menurut saya cukup bagus. Tapi di menit ke-34, tidak sampai 2 menit, eksploitasi pemain Senegal itu sudah geser ke sisi kanan pertahanan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis. Di situ ada Ismail Sarr, ada Lamine Kamara, ada Diata bermain cukup bagus. Dan ini menurut saya variasi serangan yang dimiliki oleh Senegal sejauh ini di babak 45 pertandingan babak pertama tadi masih cukup baik dibandingkan Prancis. Bahkan beberapa kali ya Ismail Sarr itu harus kawal 3 pemain dijatuhkan. Contohnya tadi di menit ke sempat terjatuh agak lama ya kesakitan tadi yang di Ismail Sarr tadi kan melakukan penetrasi lalu dijatuhkan dan dia harus berhadapan dengan beberapa pemain. Dan ini menurut saya cara menyerang Senegal lebih baik, termasuk ketika umpan Sadio Mane yang gagal dimaksimalkan di menit-menit akhir oleh Sarr tadi. Itu salah satu menurut saya sesuatu yang berbeda dengan Prancis. Karena Prancis gini, di menit ke-45 terobosan di menit 40 Koundé hampir masuk ke kotak 16, terobosannya gagal, terupasnya gagal. Yeah. Lalu 42, di menit 42 itu ada Mbappe mendapatkan umpan bagus tetapi di kotak 16, hampir masuk kotak 16 dipatahkan lagi oleh pemain bertahan dari Senegal. Kemudian di menit 43 dapat free kick Dembele tetapi bola berhasil diblok. Artinya Koulibaly dan kawan-kawan berhasil mengcover para pemain penyerangan dengan baik. Bahkan Prancis itu nyaris kesulitan masuk ke kotak 16. Nah, anehnya Prancis tidak pernah bisa membuka celah untuk menciptakan ruang dari luar kotak penalti.
0: Apakah itu karena Gueye dan Kamara yang bermain cukup impresif dari lini tengahnya Senegal sehingga aliran bolanya itu tidak sampai membahayakan ataupun tidak sampai bisa membuat tembakan ke arah gawang begitu, Bung?
1: Ya, yang salah satunya kan salah duanya mungkin salah karena dua orang ya. Ada Pape Diaye dan juga Idriss Diaye. Yeah. Dua ini jangkar yang bermain sangat bagus. Mungkin karena Lamine Kamara beberapa kali membantu mundur ya. Tapi memang dua jangkar yang dimiliki oleh Senegal ini cukup disiplin. Belum lagi kita tahu Diaye di sisi pertahanan di bek kanan dari Senegal ini tidak hanya rajin membantu ke depannya serangannya, tapi dia juga berapa kali mematahkan terupas-terupas dari pemain-pemain Prancis, termasuk Désiré Doué tidak berkutik bersama Diata. Artinya memang ketika di flank kanan dan flank kiri tidak bisa, seharusnya mereka bisa membuat celah di tengah.
0: Ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Sayang sekali umpannya tidak terlalu matang ya. Padahal umpannya ya crossing, umpan-umpan crossing itu masih menjadi pilihan dari Senegal ya, Bung.
1: Iya, tapi crossingnya cukup bagus ya. Maksudnya artinya sampai mendapati sasaran walaupun beberapa gagal. Kalau dilihat progresnya, mereka mampu melakukan penetrasi masuk kotak 16. Bahkan tadi Nicholas Jackson tendangannya tadi sempat
0: menutup tiang gawang ya.
1: Diselamatkan tiang gawang. Diselamatkan tiang gawang. Itu bermula dari dua orang aja dari belakang langsung ke Jackson.
0: Terupas langsung ya.
1: Iya, terupas langsung Jackson bawa bola. berhadapan dengan Upamecano, dia lewatin Upamecano, lakukan tendangan dengan kaki kiri. Iya. Sayangnya memang ada tiang di situ.
0: Coba agak gedean dikit gawangnya, agak lebaran dikit ya. Baik, kita tahan dulu, kita rehat dulu. Mungkin Bung Estu mau minum, mau ngopi dulu, silakan. Kita jelang warta berita terlebih dahulu. Terima kasih Bung Estu.
1: Sama-sama.

0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Bidang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. BPN Sulteri menurunkan 200 lebih petugas pendataan dalam sensus ekonomi tahap pendataan door to door.
1: Sejak kemarin atau lebih tepatnya 15 Juni 2026, Badan Pusat Statistik Tolitoli telah menurunkan sebanyak 226 orang petugas sensus ekonomi yang akan mendata secara door to door atau dari rumah ke rumah hingga 2 Agustus 2026. Kepala BPS Tolitoli.

0: Senegal pada dini hari ini akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Indra dan juga Bung Tomo untuk mengikuti jalannya pertandingan.
1: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Senegal.
2: Terima kasih Bung Fajar Nugroho yang sedikit telat. agak banyak feedernya, bingung.
3: Aneh.
2: Agak banyak feedernya, agak bingung nih tim dini hari.
3: Oke,
2: suara gue. Ada. Yang kedua ini sudah berlangsung, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Prancis di sektor sebelah kiri. Rabiot coba mengontrol bola sejenak tadi. Alirkan lagi kepada Saliba di belakang. Masih Saliba dengan tengah ada Tchouaméni. Tchouaméni lirik ke depan, ke kanan. Pada siapa kira Upamecano tadi, namun masih terjadi perebutan. Olise kini, Dembele mundur ke belakang kepada Upamecano. Pada Saliba kembali memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Kedudukan 0-0 antara Prancis menghadapi Senegal di penyisian Grup I Piala Dunia 2026.
0: Grup apa?
2: Grup I.
0: Ya kan?
2: Ya.
0: Pertandingan pertama ya. Di kesempatan grup I kali ini Prancis menghadapi Senegal. Siapa yang akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini? Seri ataukah menang Prancis ataupun Senegal? Kita tunggu saja nanti pertandingan yang akan dihadirkan oleh Bung Indra Frigantara. Silakan Bung Indra. Lah, kagak kerja saya kok kayak gini ya.
2: Ya, memang memiliki sejarah sendiri Prancis menghadapi Senegal jika berkaca pada sejarah pada 2002, di mana pada ketika itu Senegal yang mengawali debutnya di Piala Dunia Jepang dan Korea Selatan. Sebuah serangan kiri mencoba dibangun lagi, datang lagi.
0: Sampai jatuh-jatuh itu ya.
2: Desire Doye tadi mencoba melakukan tendangan kaki kirinya, mencoba dari luar kotak penalti, namun masih melebar di samping kanan gawang yang dikawal Edouard Mendy. Belum merubah kedudukan atau menciptakan peluang berbahaya tadi. Edouard Mendy sodorkan bola ke depan. Senegal kini mencoba menguasai bola, sodorkan lagi. Ada Nicole Jackson tadi atau Sadio Mane di sana yang mendapat pengawalan ketat dari Upamecano. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal. Sudah dilakukan dengan cepat tadi. Nomor punggung 19 kini menguasai bola, Mosan
0: Niakate.
2: Mencoba perlahan menggiring, lihat temannya di atas, angkat langsung ke depan. Ada bagaimana juga
0: Jackson.
2: Upamecano dan Nicholas Jackson yang saling berebut bola tadi. Namun bola bergulir lagi ke sisi kanan pertahanan dari Prancis, keluar lagi penguasaan bola. Maignan tadi sodorkan kepada Saliba. Masih Saliba menguasai bola. Lebar ke sektor sebelah kiri pada Hernandez, angkat langsung jauh ke depan mencari bagaimana pemain lainnya. Ya, Hernandez nampak dibayangi oleh Koulibaly. Namun masih terjadi perebutan Koulibaly dan juga Hernandez. Mencoba ke tengah, dia datang lagi bantuan dari pemain Senegal lainnya. Langsung buah jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Saliba tadi. Doye kini menguasai bola. Desire Doye di sektor sebelah kiri lini serang Prancis. Tchouaméni, ada juga Olise yang coba membantu tadi sisi kiri lini serang. Lemparan ke dalam bagi Prancis, sudah dilakukan cepat. Ada lagi Saliba, masih Saliba. Upamecano berikan lagi pada Jules Koundé. Masih Koundé mendapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada Maignan mencari kawannya. Sodorkan saja pendek kepada Saliba. Saliba lagi datang, Tchouaméni mencoba menjemput bola. Tchouaméni melihat ke depan, ke kiri dan ke kanan, namun berikan saja pendek kepada Saliba. Masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tchouaméni kepada siapa akan diberikan? Kepada Upamecano di sisi kanan. Berikan lagi, memberikan ke depan kepada Olise, bekerjasama dengan Dembele. Namun posisi offside nampaknya tadi, Dembele yang menerima umpan dari Koundé tadi sisi kanan dalam lini serang dari Prancis. Gagal lagi bagaimana Prancis untuk membangun serangan di bawah babak yang kedua ini. Sebelumlah peluang belum tercipta bagi tim nasional Prancis. Senegal kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Berikan kepada Diouf tadi. Diouf angkat ke depan, pemain Senegal cari tadi, dapat lagi patah oleh Rabiot. Sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang tadi, mencoba dikuasai oleh Olise dan juga Rabiot di sana. Mencoba kini Koulibaly, kapten kesebelasan dari Senegal. Perlahan menggiring bola, melirik ke sisi kanan. Ada Diate di sana, mencoba menggiring bola dibayangi oleh Doye tadi, mundur sedikit ke belakang. Pemain Senegal mundur kembali. Pemain Senegal di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Moussa Niakate, sektor sebelah kiri, coba alirkan lagi kepada Diouf. Pendek saja ke nomor punggung 10, Sadio Mane yang mencoba turun tadi ke belakang. Masih memainkan bola. Pemain-pemain Senegal, Idrissa Gana, mundur lagi. Mencoba memancing dari pemain-pemain dari Perancis, alirkan lagi kepada Ismail Sarr di sektor sebelah kanan. Kontrol bola sejenak dengan dadanya, berikan lagi kepada pemain Senegal lagi yang mencoba menggiring bola memasuki area pertahanan dari Perancis. Mundur sedikit, bahkan mendapat tekanan tadi, bukan pelanggaran. Sudah ada Doye tadi menguasai bola, melewati garis tengah, masih Doye masuk dari pertahanan dari Senegal, berikan lagi kepada Mbappe nampaknya di sektor sebelah kanan. Mbappe namun kembali dapat lagi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Senegal yang dengan tenang juga dapat mematahkan upaya dari Perancis. Berikan lagi bola ke depan, mencoba dikejar pemain Senegal, terjatuh, bukan pelanggaran saudara, lebih dekat kepada penjaga gawang Mike Nan tadi. Perancis lagi mencoba menggiring lagi bola, ada Hernandez di sana bersama dengan Rabiot. Masih Rabiot mencoba menggiring bola ke lewat 3.5, sodorkan lagi ke depan mencari kawannya, namun kembali tidak mampu dikuasai oleh Kylian Mbappe tadi. Upaya memberikan umpan ke depan lebih dekat dan atau mampu dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kini. Moussa Niakate sodorkan kepada Diouf, masih Diouf di sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Senegal nampaknya juga cukup lugas untuk menutup pergerakan atau juga umpan-umpan yang diberikan pemain-pemain Perancis di daerah pertahanannya. Edouard Mendy kini menguasai bola, lewati dari luar kotak penalti. Edouard Mendy dengan tenang mencoba mengatur tempo. Niakate kini menguasai bola, berikan lagi pada Mendy belakang, masih Mendy. Siapakah sodorkan bola tengah dia, coba berikan lagi ke depan. Oh, terjatuh, bukan pelanggaran lagi. Kalau saudara, ada Olise menguasai bola, dia ada di pertanti, masih Olise lepas serangan, namun membentur tadi bagaimana kaki kiri dari Olise tadi setelah mampu mencuri bola di daerah pertahanan dari Senegal. Selamatlah gawang Senegal untuk kali ini. Upaya lagi dari Perancis di sisi kanan pertahanan dari Senegal nampaknya kini berbuah tendangan penjuru, menyusul penyelamatan yang dilakukan oleh Edouard Mendy, gerakan dari Olise. Ya, tendangan penjuru, Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Di menit 53 babak yang kedua ini sudah dilakukan Olise, namun tepat dipelukan Edouard Mendy yang nampaknya memeluk erat sekulit bundar dan tampak kesulitan tadi memetik bola di udara. Sodorkan lagi kepada Niakate, Niakate kepada Diouf, masih Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Sodorkan bola ke tengah dia tadi, maksudnya kepada Moussa atau juga Pepe Gueye. Ya, pada Duk Koulibaly, Koulibaly berikan lagi 8 nampaknya. Lamine Kamara sodorkan lagi mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal juga mendapat tekanan dari pemain-pemain Perancis. Diouf lagi mencoba menguasai bola, dicocor saja langsung tadi oleh Konde di sisi kanan permainan dari Perancis. Bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di menit ke-54 babak yang kedua ini. Senegal kini mencoba lagi membangun serangan, namun mendapat tekanan yang dari Olise tadi, mundur ke belakang pada Edouard Mendy. Edouard Mendy sodorkan saja dengan tenang, berikan lagi pada punggung 8, berikan lagi kepada Lucas Jackson tadi sana, mencoba menggiring bola masuk ke daerah pertahanan dari Prancis. Ada Lucas Jackson dari kotak penalti, Lucas Jackson, sayang sekali tidak mampu menguasai bola tadi. Lucas Jackson mendapat pengawalan ketat juga dari Upamecano. Bagaimana Nicholas Jackson yang mendapatkan umpan terobosan di sisi kanan pertahanan dari Perancis sehingga selamatlah gawang Perancis. Serangan lagi mencoba lagi dari Désiré Doye, ada Olise tadi. Oh, salah pengertian tadi, maksudnya memberikan kepada Kylian Mbappe, namun kembali dapat direbut lagi oleh Senegal. Nomor punggung 26 di sana, bagaimana Pape Gueye tadi Lingkaran tengah lapangan pertandingan masih memainkan bola. Pemain-pemain Senegal alirkan lagi kepada Diop di sektor sebelah kiri. Masih Diop menatap ke depan namun mundur lagi ke belakang. Lagi kepada nomor punggung 8 yaitu Lamine Kamara. Sekarang bagaimana 19? Posisi bola Niakate, Kolibali alirkan lagi kepada Ismail Sarr nampaknya. Dia sama 1-2 tidak ada kotak penalti. Kirimkan umpan terobosan. Namun sayang kembali tidak mampu dikejar oleh Nicolas Jackson. Beberapa kali peluang dari Senegal ini membuat jantung berdebar di daerah pertahanan dari Prancis. Hampir saja mampu dikuasai tadi. Ada lagi bagaimana Saliba menguasai bola. Saliba di sektor sebelah kiri alirkan sampai kepada Hernandez. Atau ada Doye di sana. Doye mencoba menguasai bola. Doye alirkan lagi kepada Saliba atau Rabiot di sana. Chomani berikan lagi. Lebar ke sektor sebelah kanan di sana ada Dembele. Masih Dembele sodokan ke tengah mencoba dikejar oleh Konde tapi namun kembali patah lagi serangan dari Prancis. Terjadi perebutan masih dikuasai pemain Senegal. Masih lagi mencoba dikuasai Olise. Kirimkan umpan terobosan. Pemain dari Ronde Mali tadi. Bagaimana serangan dari Mbappe? Tendangan kaki kirinya masih mampu ditahan oleh Edouard Mendy di babak-babak kedua ini. Serangan kembali datang lagi Prancis. Nampaknya mulai semangat bagaimana Prancis. Ada Doye di sana. Masih Doye kirim umpan lagi. Bagaimana kirim Mbappe? Kirim Mbappe di satu sebelah kanan. Utak-atik dia. Amun membentur tadi pemain dari Senegal di sisi kanan. Mendapat memang pengawalan yang ketat tadi Kylian Mbappe. Membuahkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Prancis di babak yang kedua ini. Berapa kali peluang memang harus patah di daerah kotak penalti. Juga melakukan aksi penyelamatan yang cukup baik Edouard Mendy di awal-awal babak yang kedua ini. Dua kali melakukan penyelamatan. Tendangan penjuru dilakukan oleh Olise nampaknya. Mundur sedikit ke belakang. Kirimkan bola ke depan Saliba tadi. Namun patah lagi di tengah jalan. Datang lagi pemain Prancis. Namun kembali gagal. Kirimkan bola jauh ke depan. Namun lebih dekat ke barisan pertahanan dari Prancis. Ada Jules Koundé kini di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Berikan kepada Saliba. Melebar ke sektor sebelah kiri pada Hernandez. Masih Hernandez menguasai bola. Berikan pada Rabiot. Masih Rabiot. Sodorkan lagi ke sisi kanan mencari kawannya. Ada Mbappe kini menguasai bola. Mbappe masuk ke kotak penalti. Mbappe terjatuh. Oh, bukan pelanggaran nampaknya. Hanya tendangan penjuru. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ali Reza Fagani ini hanya menunduk ke sisi pojok lapangan. Artinya tendangan penjuru, sebuah aksi Mbappe yang tadi dihentikan oleh pemain dari Senegal yaitu Sadio Mane yang turut membantu daerah pertahanannya, dianggap sebagai bukan pelanggaran, hanya tendangan penjuru yang tentu diharapkan pemain Prancis tadi berbuah penalti di daerah pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri tadi. Kita nantikan apakah ada review tadi VAR. Masih nantikan jalannya pertandingan ini memasuki menit ke-58. Ada cek possibility penalti dari VAR. Kita masih menunggu. Memang harus ada wasit VAR juga yang mereview kejadian dari aksi Sadio Mane tadi, pengawal pergerakan dari Kylian Mbappe yang menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal yang nampaknya tadi memang seperti tidak mengenai bola dari tackle yang dilakukan oleh Sadio Mane terhadap Kylian Mbappe. Kita masih menantikan keputusan dari wasit VAR yang berkonsultasi tentu dengan Ali Reza Fagani. Ini sungguh sangat menjadi peluang tentu jika berbuah penalti. Ya, nampaknya kembali harus mendapatkan review kembali dari wasit Ali Reza melalui layar monitor yang berada di pinggir lapangan. Ali Reza mencoba memastikan bagaimana kejadian dari Sadio Mane dan juga Kylian Mbappe. Apakah memang benar-benar menyentuh atau juga tidak menyentuh Kylian Mbappe meski tadi melakukan tackling di daerah kotak terlarang dari Senegal. Nampak review dilakukan beberapa kali dari beberapa sudut angle yang berbeda untuk memastikan keputusan selanjutnya apakah ada penalti atau tidak, dan sambil berkonsultasi dengan wasit VAR melalui alat komunikasi dari Ali Reza dan wasit VAR. Kita masih nantikan keputusannya seperti apa.
3: The attacker initiate the contact and the final decision is goal kick.
2: Ya, tidak ada sentuhan memang yang dilakukan terhadap Kylian Mbappe dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Senegal memasuki menit ke-60 babak yang kedua ini.
0: Iya, baik. Pendengar di manapun Anda berada, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air yang pada kesempatan kali ini memantau siaran kami. Selamat datang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Pertandingan antara Prancis menghadapi Senegal di Grup I Piala Dunia 2026 kembali berlangsung setelah tadi sempat terjadi drama. Apakah penalti atau tidak, dan akhirnya keputusannya adalah tendangan gawang. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Edouard Mendy, pendek dia kepada Malik Diouf, pemain nomor punggung 25 di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal, masih mencari rekannya. Para pemain Senegal ini mencoba untuk membangun serangan demi mencetak gol ke gawang Prancis. Terjatuh tadi satu pemain Senegal yaitu Pape Gueye ketika akan menerima umpan, namun sudah bisa melanjutkan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Prancis. Di pinggir lapangan juga pelatih Didier Deschamps ini melakukan protes terhadap asisten wasit karena merasa bahwa saat itu Kylian Mbappe dilanggar cukup keras di dalam kotak penalti Senegal dan memprotes keputusan wasit yang tidak memberikan penalti kepada timnya. Baik, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Malik Diouf, pendek saja dia. Kali ini masih mencoba mengutak-atik bola. Ke belakang ada sang penjaga gawang Edouard Mendy. Sudah keluar dari sarangnya, langsung mengirimkan bola ke depan. Yang dituju adalah Ismail Assar. Kali ini berhasil Ismail Assar menguasai bola, dibayang-bayangi oleh pemain Prancis. Belakang dia kali ini ada Diata, kemudian ada Lamine Kamara. Melebar dia ke sebelah, sektor sebelah kiri pertahanan Prancis, sektor sebelah kanan maksudnya, namun salah pengertian antara Sadio Mane dan juga Pape Gueye sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja, yang dituju adalah Dembele tadi oleh Konde, namun berhasil dicuri oleh Diouf sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Prancis. Ya, bola kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Ada Theo Hernandez di sana, ke belakang dia sang penjaga gawang Marc Maignan. Kemudian juga ada, ya, hampir saja terjadi salah pengertian antara Maignan dengan Upamecano. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, Konde. Sudah ke tengah lapangan, kali ini ada Rabiot. Yang dituju adalah, kali ini sayang sekali, umpan terobosan tadi dituju adalah Kylian Mbappe, namun tidak cermat. Kontrol bola yang dilakukan oleh Mbappe dalam kotak penalti Senegal gagal. Kali ini peluang dari Perancis, manis sekali umpannya ini. Sangat manis umpan yang dilakukan terhadap Mbappe, namun belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Senegal kali ini mencoba melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Umpan Sadio Mane, ternyata pemain nomor punggung 19 yaitu Niakate tadi tidak berhasil menerima umpan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Prancis, nomor punggung 8 Tchouaméni. Ke belakang dia pemain nomor punggung 4 Upamecano, kembali kepada sang penjaga gawang. Kali ini melebar dia, ada Jules Koundé di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, mencoba menggiring bola melewati garis tengah lapangan. Basi Koundé mencari kawannya, kali ini siapa? Kembali lagi ke belakang, Upamecano mengontrol bola dengan kaki kanan, masih mencari ruang kosong teman-teman Perancisnya ini. Sektor sebelah kiri kali ini Theo Hernandez sudah melewati dua pemain, masih Prancis mencoba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Prancis. Ah, sayang sekali Rabiot tadi mencoba melakukan penetrasi, masih gagal. Prancis masih mencoba melakukan serangan kali ini. Ada di sektor sebelah kiri, Dio tadi, Doe. Dalam kotak penalti terjatuh Doe, berhasil dibuang oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Koundé di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Menor punggung 11 Olise. Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappé dengan kaki kanan yang masuk dan gol. Menit 65 pertandingan, Kylian Mbappé mencetak gol untuk Perancis. Umpan memanfaatkan umpan langsung dalam kotak penalti, mengecoh penjaga gawang Nicolas Mendy, mengubah kedudukan menjadi 1-0. Perancis unggul di pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe mencatatkan namanya di papan skor untuk malam hari ini setelah dengan dingin menerima umpan dari Tchouaméni. Langsung saja ke dalam kotak penalti, kaki kiri Tchouaméni mengirimkan umpan, diterima oleh kaki kanan Mbappe, mendatar dia, langsung merobek gawang Senegal, bobol pertahanan Senegal. 1 untuk Perancis, 0 untuk Senegal di kesempatan malam hari ini. Pendukung Perancis, mana suara Anda? Wah, sepertinya girang sekali ya untuk malam hari ini ya. Bung Estu, gimana Bung Estu melihat umpan dan juga gol, proses gol tadi Bung Estu?
4: Ya, ini adalah usaha keempat atau kelima yang dilakukan oleh Mbappe setelah tadi dua kali digagalkan oleh kaki maupun paha Mendy. Akhirnya umpan dari kerjasama tiga pemain.
0: Ya, kali ini sayang sekali.
4: Ya, jadi umpan dari berawal dari Koundé, lalu Olise melihat celah yang di celah berdiri, lalu dia menyodorkan bola dan terjadi gol.
0: Nah, ini Senegal melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Prancis. Nicolas Jackson. Sayang sekali ternyata offside. Nicolas Jackson, tendangan keras kaki kanan di dalam kotak penalti Prancis. Ini ternyata harus dibayar dengan keputusan offside. Umpan dari Lamine Kamara tadi, kepala Nicolas Jackson yang melaju dengan cepat di dalam kotak penalti Prancis. Menggunakan kaki kanan, tidak mampu dibendung oleh penjaga gawang Prancis Mike Magnan ya, sehingga menggetarkan gawang Prancis. Namun sayang sekali posisi Jackson saat itu sudah berada dalam posisi offside, sehingga gagal upaya dari Senegal untuk menyamakan kedudukan. Bung Estu, silahkan.
4: Iya, akhirnya Prancis yang sejak menit ke-47 tadi mendapatkan sejumlah peluang, termasuk tadi peluang pertama dari Sirendoe, lalu umpan Doe kepada Mbappe di menit 51 berhasil dipatahkan oleh pemain bertahan dari Senegal. Lalu menit 52 Mbappe mendapatkan umpan dari Rabiot tapi direbut oleh lawan lagi. Usaha-usaha terus dilakukan. Lalu ada di menit ke-53 Koundé memberikan umpan kepada Olise dan tendangan kaki kiri Olise berhasil diamankan oleh paha dari kiper Mendy. Lalu ada umpan yang dilakukan oleh para pemain dari kepada Mbappe. Mbappe dijatuhkan oleh Mane tapi bersih tadi dan berakhir dengan goal kick. Tapi berapa kali dari menit ke 64 atau 60 atau 57 lebih tepatnya 57 sampai menit ke 66 golnya Mbappe. Tadi Mbappe itu sudah 3 kali mendapatkan peluang di kotak 16 dan selalu digagalkan, entah itu oleh pertahanan, oleh Koulibaly atau oleh Mendy. Tapi akhirnya di menit 66 ada dua pemain dari sisi sayap, ada Olise dan juga Koundé yang membuat saat permainan 1-2. Lalu Olise melihat sisi celah terbuka dari seorang Mbappe, hanya dikawal satu pemain saja, dia memberikan umpan terobosan dan Mbappe dengan kontrol yang baik, lalu sekali kontrol dia melepaskan bola dan menjadi gol. Inilah akhirnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Prancis yang memang di awal pertandingan sampai menit sampai 25 menit babak kedua ini dia bermain sangat bagus sekali, bermain dalam melakukan serangan, tidak berhenti melakukan tekanan, dan ini membuahkan hasil. Walaupun memang sejauh ini saya masih acungin jempol gol dari Mbappe atau saya acungin jempol untuk pertahanan dari Senegal, apalagi ketika lihat Mbappe cara mencetak gol ini memang ada satu sedikit kelengahan dari pemain Senegal sih. Jadi ketika dia tidak dikawal man to man marking, agak dilonggarkan, itulah berbahaya, itulah Mbappe. Ketika dapat umpan terupas yang sangat matang, dia berhasil kontrol bola lalu melepaskan tendangan. Dan sebenarnya ini sebuah kesalahan kecil tetapi berdampak besar, karena tidak melakukan marking atau tidak melakukan tidak pernah penjagaan seketat sebelumnya terhadap Mbappe. Karena Mbappe ini memang diposisikan sebagai pemain yang hanya menerima umpan dari belakangnya. Doe yang mengacak-acak, lalu ada Dembele maupun pemain yang lain memberikan terupas-terupas, dan termasuk Olise yang baru saja melakukan terupas. Dan ini menurut saya jadi pelajaran penting bagi Senegal. Tetapi sebenarnya Senegal di menit ke-67 Jackson lolos dari kepungan pemain Prancis, walaupun akhirnya offset, tapi dia bisa melesakkan. Walaupun dianulir, tapi itu sebuah usaha yang sangat bagus dan sangat cepat dari Senegal.
0: Ya, pada intinya adalah satu ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terbalik, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kali ini Prancis mencoba untuk melakukan serangan balik lagi. Tendangan kaki kiri yang coba dilakukan oleh Olise tadi masih gagal, masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Nicolas Edouard Mendy kali ini mencoba untuk mengirimkan umpan pendek saja. Kali ini yang menguasai bola adalah Niakate. Mencoba masih mencari temannya, dia kembali lagi ke belakang. Ada Mendy. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Koulibaly kali ini. Masih mencari rekannya, Koulibaly. Idris Agwaye. Kembali ke sektor sebelah kiri. Niakate kali ini melebar dia. Sudah masuki garis tengah lapangan pertandingan. Kembali lagi ke belakang kali ini. Main-main Senegal. Nomor 5 Idris Agwaye. Ke kanan dia. Kali ini yang dituju adalah Diata. Lamine Kamara. Mencoba melakukan terobosan langsung umpan. Yang dituju adalah Ismail Assar. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti. Niatnya tadi namun digagalkan oleh Rabiot. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Senegal di sebelah kiri pertahanan Prancis. Umpan yang coba dilakukan oleh Lamine Kamara tadi, bukan Lamine Yamal ya, itu Spanyol, ini Lamine Kamara ya kan. Kalau Lamine Yamal beda negara, ini Lamine Kamara. Sektor sebelah kiri pertahanan Prancis kali ini menjadi titik serang dari pemain-pemain Senegal. Ada sekitar 5-6 pemain Senegal berkumpul di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan tendangan penjuru dari sebelah kiri. Masih bersiap kali ini Ismail Assar, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang menyambut, bola bergulir begitu saja meninggalkan lapangan. Umpan atau tadi tendangan penjuru dilakukan oleh Malik Diouf ternyata ya. Malik Diouf, tidak ada yang menerima umpan gitu ya. Jadi ya, bolanya meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Perancis kali ini. Masih menguasai bola pemain-pemain Perancis, ada Rabiot di situ. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doué di situ. Doué dalam kotak penalti, Desiré Doué. Menggunakan tendangan kaki kiri, masih bisa diselamatkan oleh Mendy. Tendangan kaki kiri dari Desiré Doué menyasar pojok kiri bawah gawang Senegal, terbaca oleh kaki kanan Nicolas Mendy. Bola melambung keluar lapangan. Tendangan penjuru untuk Perancis di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Kali ini akankah berubah menjadi 2-0? Pendek saja tadi sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Perancis belakang, Upamecano. Kembali lagi ke sektor kanan, Konde. Melebar lagi dia. Ada Mbappe nari-nari, butuh bantuan dari Konde kembali kepada Mbappe, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini mencoba melakukan serangan balik Senegal. Sadio Mane 4-1-2 dengan Nicolas Jackson. Terjatuh Nicolas Jackson, coba dikejar oleh Sadio Mane tadi. Namun bola meninggalkan lapangan, gagal lagi. Kalau kata orang Citayama, gagal maning, son. Serangan dari Senegal ini masih belum membuahkan hasil. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan. Pemain nomor punggung 18 ditarik dari Senegal, yaitu Ismail Assar, dan juga pemain nomor punggung 8 Lamine Kamara diganti oleh Mbaye nomor punggung 20 dan juga Diarra nomor punggung 21. Dua pergantian pemain sudah dilakukan oleh pelatih Pape Thiaw asal Senegal untuk mengejar ketinggalan. Sementara ini di menit 75 pertandingan, Senegal masih tertinggal 0-1 melalui gol Kylian Mbappe tadi di menit 68. Kali ini pertandingan terus berlanjut. Senegal masih menguasai bola. Niakate. Kali ini Koulibaly. Belakang dia Niakate pendek saja. Masih melakukan umpan-umpan pendek. Kali ini pemain-pemain Senegal langsung. Yang dituju adalah pemain yang kali ini ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Baru masuk ini, sayang sekali umpan terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Senegal tidak berhasil. Prancis kali ini mencoba merangkul serangan. Ada Désiré Doué. Désiré Doué melewati satu pemain Prancis. Ah, sayang sekali tidak berhasil melewati pemain yang kedua, terjatuh Désiré Doué saat berebut bola dengan Diarra, pemain yang baru masuk tadi.

0: di Piala Dunia 2026. Brasil menghasilkan tendangan bebas kini, bola dihadapi oleh Olise di sana, nomor punggung 11 dari Prancis. Dan seperti apakah tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Olise? Alirkan ke sektor sebelah kanan. Olise tadi mencari Rabiot di sana, mencoba disundul lagi, datang lagi pemain Prancis namun jatuh di kaki pemain Senegal lainnya. Mencoba disodorkan lagi tadi bagaimana Tchouaméni tadi melakukan tackling yang bersih. Ada Doye mundur ke belakang, Hernandez, ada Tchouaméni kini menguasai bola. Olise berada dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Upamecano melebar ke sisi kanan kepada Konde. Kemudian Dembele mundur lagi ke belakang pada Rabiot. Masih Rabiot, sodokan lagi Saliba. Daerah pertahanan Prancis mencari kawannya. Pada siapa akan diberikan, mundur saja back pass kepada Mike Nan. Jaga gawang dari Prancis. Angkat langsung ke depan, Moula melamuting bola 3 di setengah. Terjadi duel di sana, namun bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Senegal. Lempar ke Senegal tadi sudah dilakukan. Koulibaly kini, kapten kesebelasan dari Senegal, menguasai bola, sodorkan saja pendek. Melebar kini ke sisi kiri, ada Diouf nampaknya. Mencoba bola 3 di setengah, sodorkan lagi. Ada Diouf kini menguasai bola di Malik Diouf. Angkat langsung ke kotak penalti. Oh, tadi Nicholas Jackson tadi maksudnya menyambut umpan terobosan. Gimana kita melihat juga Papi Thiaw yang merupakan pelatih dari Senegal, nampak juga begitu tegang menyaksikan anak asuhnya Papi Thiaw yang juga merupakan barisan squad dari Senegal pada tahun 2002 ketika Senegal mampu mengalahkan Prancis dengan skor 1-0 melalui gol Papa Diop ketika itu. Ya, Dembele nampaknya harus digantikan di babak yang kedua ini. Dembele tadi keluar digantikan Barcola. Dembele, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Mike Nan. Masuk ke menit ke 79, hampir menit ke 80 babak yang kedua ini. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Senegal. Datang lagi mencoba, kini Senegal menguasai bola, alirkan namun patah lagi tengah jalan. Ata Hernandez lagi sodorkan bola ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya, mundur ke belakang, ada Tchouaméni masih menguasai bola dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Rabiot di sana kepada Saliba. Upamecano dibayangi ketat tadi oleh Nicholas Jackson, namun bola bergulir keluar lapangan tadi, nampak juga tersentuh tadi. Hanya dapat direbut lagi, berbahaya saudara-saudara. Serangan balik mungkin mencoba dibangun dari Prancis. Ada Olise dibayangi ketat tadi oleh pemain baru dari Senegal, melebar ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya. Gimana juga, terlepas lagi penguasaan bola tadi dari nomor punggung 12 dari Prancis yang baru masuk. Ya, kini Senegal melalui Diop menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya. Coba memainkan bola pendek saja kepada Sadio Mane. Masih mencoba memancing bagaimana nomor punggung 5 di sana, Idrissa Gueye. Sodorkan lagi. Ada nomor punggung 26, Pape Gueye. Lebar ke sektor sebelah kiri kini. Ada Malik Diouf. Masih lagi dengan Papa Diouf. Gueye tadi. Kembali Senegal menguasai bola. Alirkan lagi, mencoba menggiring namun dihentikan dari Tchouaméni. Olise ini menguasai bola. Serangan balik mencoba dibangun Prancis melalui Rabiot. Rabiot mencoba menggiring-giringkan bola ke depan. Berbahaya saudara-saudara. Bagaimana dengan ada kabur lagi yang menghasilkan gol. Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi dari Rabiot di tengah lapangan, berhasil mencungkil melewati hadangan dari Edouard Mendy. Gol yang merubah menjadi skor 2-0 kini bagi keunggulan Prancis di menit ke 81, memasuki menit 82 tadi. Aksi yang brilian atau serangan balik yang cepat tadi dibangun Prancis. Bagaimana Bung Estu melihat gol yang kedua ini nih?
1: Iya, kelihatan sekali bahwa pertahanan dari Senegal mulai terbuka dan berapa kali terupas-terupas yang dilakukan. Ini hampir sama sebenarnya

0: skema gol yang dicetak Mbappe maupun Barcola. Dari Trupas dia jauh, dia tidak di marking atau dia lepas dari kawalan Koulibaly, lalu dengan mudah dia mencungkil bola melewati kiper dan memang kepandaian seorang Barcola adalah bola dicungkil ya, bola bukan dia sebenarnya agak kesulitan ketika harus membawa bola karena memang dalam kondisi cepat sekali Trupasnya, tetapi dia berhasil menguasai keadaan mencungkil bola. Yang dilihat dari kredit poin dari Prancis adalah mereka mampu membuka ruang tembak, membuka ruang rapatnya pertahanan dari Senegal, dan ini sepertinya coba mereka lakukan dengan melakukan Trupas-Trupas, dan hasilnya 2 gol dengan dari umpan 2 pemain Trupas lalu dimanfaatkan pemain depan dan bola ditendang. Walaupun cara menendangnya Mbappe dan Barcola berbeda, satu ditendang lebih keras dan satu hanya dicungkil, tetapi proses menuju bola ditendang itu dua-duanya melalui Trupas dan memanfaatkan celah atau kelihatan beberapa kali beberapa pemain Senegal yang tidak lagi belakang, tidak lagi rapat, dan ini tampaknya berhasil dilakukan, dan sepertinya kalau ini masih bertahan seperti itu bisa jadi terjadi gol lagi.
1: Ya, begitu luar biasa penampilan Prancis memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Senegal, dan juga tentu pergantian pemain yang jitu tentu dari pelatih Didier Deschamps menggantikan Ousmane Dembele dengan Bradley Barcola. Ya, Senegal kini menguasai bola, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang tadi nomor 19 Nika Kate, alihkan lagi kepada Koulibaly, kini menguasai bola. Koulibaly kapten kesebelasan, sodokan langsung ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, disapu saja langsung jauh keluar lapangan. Pape Thiaw nampak melihat anak asuhnya, coba kini kembali Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serang dari pertahanan dari Prancis. Ya, langsung saja namun lebih dekat kepada Mike Nan, belum membahayakan gawang Prancis. Upaya dari pemain-pemain Senegal di menit ke-84 babak yang kedua ini berbahaya. Kini Prancis menguasai bola di sektor sebelah kiri, datang lagi bagaimana dengan nampaknya ada Barcola di sana. Barcola pencetak gol kedua bagi Prancis, sodokan lagi bola ke tengah, ada Olise, ada Mbappe, lepas cetakan. Oh, sayang sekali tepat bagaimana menjatuhkan Edouard Mendy untuk menghalau tendangan Kylian Mbappe yang juga nampaknya masih lemah, tendangan menyusur tanah tadi dari Kylian Mbappe. Olise kini menguasai bola, Tchouaméni sodokan lagi ke tengah oleh Rabiot, memainkan bola dari kaki, ada Olise kini, kembali Prancis masuki daerah pertahanan dari Senegal, datang lagi Doye di sini. Doye mundur ke belakang kepada Jules Koundé. Jules Koundé mundur kembali kepada Rabiot, masih Rabiot kepada Saliba, mundur Saliba ya kepada Mike Nan, kembalikan lagi kepada Saliba di sisi kiri dalam pertahanan dari Prancis. Dengan tenang menatap ke depan, kepada siapa, sodorkan kepada Tchouaméni, pendek saja, mundur sedikit ke belakang Upamecano, melebar ke sisi kanan, ada Jules Koundé. Jules Koundé menatap ke depan namun mundur kembali ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Sadio Mane. Upamecano mundur ke belakang kepada Mike Nan. Mike Nan mencari kawannya, kepada siapa lagi, kembali angkat saja, mencari Jules Koundé. Terjadi dua kop di sana, dimenangkan tadi oleh pemain dari Senegal, Diouf. Bola bergulir keluar lapangan, dan bersama dengan itu kami juga melihat bagaimana di pinggir lapangan bersiap-siap ada satu pemain dari Prancis yang akan masuk, nampaknya nomor punggung 24 dari Prancis, yaitu Ryan Cherki menggantikan Doye. Ryan Cherki masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan dua pergantian sudah dilakukan oleh timnas Prancis di babak yang kedua ini. Rabiot menguasai bola, dapat tekanan tadi, Rabiot mundur ke belakang, sodokan lagi bola kerja sama 1-2, ada Rabiot terus mengiring bola perlahan, lagi ada Olise di sisi kanan, ini serang dari Prancis menatap ke depan, namun kembalikan lagi mundur ke belakang pada Ryan Cherki yang baru masuk di babak kedua ini. Masih Cherki mundur ke belakang pada Rabiot, masih Rabiot, sodokan lagi ke belakang, ada Upamecano, kembalikan melalui Saliba. Saliba berikan siapa lagi, berikan kepada Hernandez, Theo Hernandez, lagi kerjasama dia 1-2 dengan juga Olise di sektor sebelah kiri. Berbahaya pemain Prancis masuk dari pertahanan, berbahaya, ada Barcola mencoba kejar namun terlalu kencang dribbling tadi yang dilakukan oleh Barcola di sisi kanan pertahanan dari Senegal yang juga akan melakukan pergantian pemain, nampaknya nomor punggung 6 Patecis menggantikan Idrissa Gueye, nampaknya nomor punggung 5 Idrissa Gana Gueye yang digantikan oleh nomor punggung 6 dari Senegal yaitu Patecis. Menguasai bola kini Koulibaly, menguasai bola sektor sebelah kanan, masih memainkan bola di pertahanannya, sodokan saja pendek, masih di sisi Patecis yang baru masuk di babak yang kedua ini, melebar lagi kepada Ismail Sarr di sisi kanan, mencoba mengejar bola, dibayangi ketat oleh Saliba, dapat direbut oleh Saliba, mendapat tekanan dari nomor 9 tadi di Bamba Dieng nampaknya. Ya, Bamba Dieng yang tadi melakukan tekanan terhadap Saliba namun tidak mampu menguasai bola. Gagal lagi serangan Senegal di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Kita masih menantikan pertandingan babak yang kedua ini berlangsung di telah menit-menit akhir babak yang kedua, 2-0 unggulan bagi Perancis. Namun kembali Koulibaly menguasai bola, pemain dari Senegal berikan lagi pada Patecis, alirkan sisi kanan, akan menemui Malik Diouf. Malik Diouf sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya adalah bagaimana Sadio Mane, namun tidak mampu melewati Jules Konde tadi. Sadio Mane, bola bergulir keluar lapangan, masih akan terngamping juru kini bagi Senegal. Menit ke 89, menit-menit akhir, mampukah Senegal kini menghasilkan gol atau memperkecil ketertinggalan dari Prancis? Bola dihadapi oleh Malik Diouf. 1-2-3-5 pemain dari Senegal dan di pertahanan sudah dilakukan tendangan penjuru, dapat disundul kembali, perebutan di udara dihalau lagi oleh Ryan Cherki. Kini Prancis menguasai bola, dibayangi ketat oleh pemain Senegal yang langsung memotong tadi. Bagaimana pergerakan pemain Prancis, jatuh di kaki Edouard Mendy, masih Mendy menguasai bola di sektor sebelah daerah pertahanan di luar kotak penalti dari Senegal, kirimkan lagi kepada Patecis, sodorkan pendek saja bersama pemain dari Senegal. Ya, nampaknya 8 menit yang diberikan waktu tambahan, 8 menit waktu tambahan yang diberikan di sisi kiri pertahanan Prancis. Kini Senegal mencoba menguasai bola, bagaimana Bamba Dieng juga menguasai bola, mengalirkan lagi, mencoba lewati Barcola tadi, mundur ke belakang, masih mencari celah. Patecis alirkan lagi kepada Malik Diouf di sektor sebelah kiri. Kini lini serang ada Sadio Mane, Sadio Mane dibayangi ketat, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, berbahaya pemain Senegal tadi nomor punggung 13, alirkan lagi ke tengah, mencoba menggiring bola, Malik Diouf terjatuh, bukan pelanggaran, masih ada pemain Senegal lainnya yang mencoba menggiring bola daerah kotak penalti, dibayangi oleh Jules Konde. Jules Konde mempertahankan sekulit budat, alirkan lagi bola ke depan, berbahaya, gagal serangan dari Olise. Olise tahan bola sejenak, mendapat tekanan tadi bersama satu dulu dengan Ryan Cherki. Ryan Cherki memasuki daerah pertahanan dari Senegal, masih Ryan Cherki, Ryan Cherki, Ryan Cherki, berada di kotak penalti, alirkan lagi ke tengah, salah umpan tadi. Bagaimana Ryan Cherki mampu direbut lagi, bagaimana Sadio Mane kini menguasai bola. Sadio Mane, serangan balik dari Senegal, Patecis alirkan ke sisi kanan, lini serang dari Senegal masuki, dibayangin ketat oleh pemain dari Prancis, ada Senegal, ada juga Barcola tadi membayangi pergerakan, ada Sadio Mane, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, Ismail Sarr masih lagi ke tengah, oh salah lagi umpan yang diberikan, datang lagi kini Perancis mencoba menguasai bola melalui Olise, berputar Olise, dia mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal, ditarik tadi bagaimana lengannya dari pemain Senegal Olise, hasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis, pendek saja sudah dilakukan cepat. Saliba alirkan bola ke depan, mencoba menggiring bola kini Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dengan tenang alirkan lagi kepada Barcola. Barcola kerjasama dengan Kylian Mbappe, masih Kylian Mbappe berputar lagi ke belakang, datang lagi dari Theo Hernandez, berikan lagi mencoba mengatur tempo pemain Perancis. Rabiot mundurkan lagi pada Saliba. Saliba mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal. Upamecano, Upamecano memberikan bola lagi kepada Tchouaméni, mundur ke belakang kepada Maignan. Maignan lagi alirkan lagi, masih memainkan bola, Bagaimana juga pemain-pemain Senegal maju ke depan, alirkan kini kepada Jules Kounde di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Prancis mendapatkan Rayan Cherki tadi terjatuh. Dapat tekanan dari Malik Diouf, terjatuh. Ya, nampak juga pinggir lapangan atau di tribun penonton, bagaimana para penonton yang juga menyaksikan begitu tegangnya permainan dari menit-menit akhir Prancis menghadapi Senegal. Bakorlah mundur ke belakang. Lagi ada juga Saliba, berikan kepada Mike Nant, angkat langsung jauh ke depan. Mike Nant terjadi duel klub di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Senegal lainnya, mundur sedikit ke belakang. Ismail Sato Keita, ada Koulibaly. Koulibaly kapten kesebelasan. Tersisa beberapa menit saja waktu terus di babak yang kedua ini. Mampukah Senegal menciptakan gol? Di sisi kiri kini mencoba membangun serangan, dibayangi dua pemain. Ada Bakorla dan juga pemain lainnya dari Prancis. Bagaimana Theo Hernandez juga membayangi pergerakan dari pemain-pemain Senegal, mundur ke belakang, pemain kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi Theo Hernandez tadi, pemain upaya dari Senegal. Ismail Sarr nampaknya mundur sedikit ke belakang, lagi kirimkan lagi kotak penalti, mencari kawannya lebih bebas. Datang lagi serangan balik dari Prancis. Rayan Cherki berputar sedikit, menahan bola, masuk ke lingkaran tengah 8 meter. Rayan Cherki boleh kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi. Datang lagi Rabiot mencoba membantu. Ada Tchouaméni melihat ke depan, pada siapa akan diberikan. Namun sedikit mengatur tempo nampaknya Tchouaméni. Kirimkan bola, mundur saja ke belakang pada Rabiot. Rabiot melebar ke sisi kanan, ada Jules Kounde. Jules Kounde kirimkan lagi kepada Rayan Cherki atau Joao Olise nampaknya. Olise namun tidak mampu mengejar. Dapat diamankan oleh Koulibaly, langsung jauh ke depan. Terjadi perebutan di sana, Jules Kounde. Datang lagi Rabiot mencoba membantu di sisi kanan. Lini serang dapat lagi terhentikan oleh Sadio Mane. Serangan balik ini berbahaya dari Senegal. Mencoba digiring lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Dibayangi oleh Theo Hernandez. Dapat lagi pemain-pemain Senegal. Lepaskan dengan nomor punggung 20 nampaknya dari Senegal. Ibrahim Baye nampaknya yang melakukan tendangan luar biasa tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis, menghujam keras gawang dari Prancis yang dikawal oleh Mike Nant. Bagaimana melihat Bung, bagi Bung Estu melihat gol dari Senegal ini?
0: Iya, sebenarnya Senegal walaupun kebobolan dua kali, mereka tidak mengundurkan serangan, tetapi memang kesempatan tidak sebanyak di babak pertama tadi. Dan ini salah satu kesempatan yang coba dimaksimalkan oleh para pemain Senegal ketika melakukan penetrasi, dan ternyata pemain baru Ibrahim Baye ini mampu melakukan atau memanfaatkan umpan dengan baik, memasuki kotak 16 melewati pemain bertahan dari Prancis dan membuat gol. Ini adalah bagian dari sisa-sisa atau kerja keras mereka yang masih ada sampai saat ini. Walaupun sebenarnya secara penyerangan Prancis di babak kedua sangat menguasai.
1: Ya, sebuah tendangan lagi dari Mbappe, gol! Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe, merobek jarak gawang dari Senegal. Satu menit setelah gol tercipta, Bung Estu, ini luar biasa nih.
0: Iya, saya tadi jangan bahas dengan fungajar, gak pede dengan prediksi saya 3-1, ternyata terjadi.
1: Wah, bentar ini. Gak pasang sih. Jadi ceria maksudnya. Iya.
0: Jadi saya kayak melihat bahwa memang dengan masuknya Rayan Cherki tadi, Barcola memang mengefektifkan serangan-serangan yang dilakukan, kecepatan-kecepatan yang dilakukan oleh Prancis. Walaupun ada gol dari Baye, Ibrahim tadi, tetapi Prancis memang membuat terobosan-terobosan, dan terbukti kecepatan-kecepatan pemain yang dimainkan di babak kedua, Barcola maupun Rayan Cherki berhasil. Dan salah satunya adalah kesempatan yang diterima oleh Mbappe, dan Mbappe melihat bahwa posisi kiper terlalu sedikit maju, dan dia harus melakukan tendangan, dan ternyata tendangannya sangat istimewa sekali dari seorang Mbappe dan menciptakan brace di pertandingan ini.
1: Ya, inilah yang ditunggu-tunggu tentu para pecinta timnas Prancis, aksi dari Kylian Mbappe di Piala Dunia kali ini. Sebuah serangan mencoba dibangun lagi oleh Senegal di menit-menit akhir, sisa kurang lebih 1 menit. Ada Doye atau Tchouaméni langsung buang saja jauh ke depan, mencari kawannya, namun menyentuh tadi bagaimana pemain dari Kylian Mbappe, bola bergulir di sisi kiri pertahanan Senegal maksud kami. sudah dilakukan dengan cepat Koulibaly di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membangun serangan. Kini Senegal melebar ke sisi kanan, alirkan lagi, mendapat tekanan dari Bakorla tadi, Ibrahim Baye yang mencetak gol bagi Senegal. Masih mencoba kini, tentu kecil dan juga peluang tentu masih ada dilakukan, sudah dilakukan oleh rekor penalti, namun dihalau tadi oleh Saliba. Datang lagi serangan, mencuri kuasai oleh Mbappe, namun terhentikan oleh Koulibaly yang solid juga di daerah pertahanan, meski tadi juga sempat tidak mampu mengawal pergerakan dari Kylian Mbappe. Kirimkan bola jauh ke depan kepada Kristensen di sana tadi. Ada Olise mencoba membangun serangan. Ryan Cherki mencoba menggiring bola namun dihentikan sejenak nampaknya. Bagaimana Kylian Mbappe masih tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain Senegal di menit akhir babak yang kedua ini, karena sudah berlangsung 8 menit dari waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe mencetak 2 gol pada pertandingan kali ini, pertandingan fase grup E. Mengawali dengan cukup baik Kylian Mbappe, setelah tentu juga ada beberapa keraguan terhadap aksinya di Piala Dunia 2026, namun dirinya mampu membuktikan di pertandingan pertama ini dengan 2 gol yang tercipta di babak yang kedua. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Tersisa beberapa detik saja nampaknya. Ryan Cherki sodorkan lagi kepada Konde. Konde kepada Upamecano. Berikan lagi kepada Rabiot. Sodorkan, oh, dapat-dapatkan oleh pemain Senegal. Berbahaya, saudara-saudara. Ada Ibrahim Baye, kirim ke bola ke tangan. Berbahaya. Nampaknya sudah melewati garis tadi itu. Aksi cungkilan tadi, namun tidak ada review. Belum ada review maksud kami. Bagaimana kaki tadi sempat menyentuh Chomani, namun oh nampaknya masih berada di sebagian luar garis ya, bola dari cungkilan atau terkena Chomani tadi. Ya, wasit juga sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini dengan skor 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Senegal di penyisian grup E Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Fajar dan juga Bung Estu untuk mengulas jalannya pertandingan.
2: Prediksinya tepat banget nih kayaknya, 3-1. Waduh, ini luar biasa. Di menit-menit akhir babak kedua, di injury time justru banyak tercipta gol, termasuk juga pertandingan kemarin. Ini apakah juga dari faktor konsentrasi, kelelahan dan lain sebagainya, Bung? Menit-menit seperti itu, Bung.
0: Iya, yang pasti dari kelihatan sekali bahwa di seri Sam ingin anak asuhnya langsung menekan, langsung melakukan tekanan, langsung membuka peluang, dan dia memanfaatkan terupas-terupas yang berhasil. Walaupun sejauh sebelum gol tercipta di menit 66 dari Mbappe tadi, Edouard Mendy bermain sangat bagus sebenarnya. Tetapi akhirnya ketika ada kesempatan dari pemain Prancis, terupas Olise tadi kepada Mbappe, dan Mbappe tidak terkawal secara ketat, Koulibaly agak memberikan jarak, dia mampu mendapatkan ruang tembak dan menjadi gol. Setelah itu ada balasan gol walaupun offside dari Nicolas Jackson. Tetapi setelah itu permainan memang dikuasai terus oleh Prancis, memasukkan Bradley Bakola, pemain yang punya kecepatan, lalu dia mencetak gol, lalu memasukkan Ryan Cherki, pemain yang punya kecepatan, dan dia memberikan pembeda lagi. Jadi artinya strategi yang diterapkan oleh Didier Deschamps di babak kedua dengan memanfaatkan kecepatan-kecepatan, memaksimalkan terupas, membuka ruang tembak bagi pemain mereka, ternyata berhasil. 3 gol sebenarnya prosesnya sama, cuma penyelesaiannya yang berbeda. Jadi kalau dari gol pertama Mbappe adalah terupas dari Olise, bermula dari umpan dari Konde, lalu terupas di bola dikontrol, lalu ditendang oleh tendangan keras oleh Mbappe. Lalu gol kedua dari Barcola terupas dari Rabiot, tetapi dibawa oleh seorang Barcola, lalu dicungkil bola. Sedangkan gol ketiga dari Mbappe berawal dari Olise juga, memberikan umpan, lalu ada pengamatan bagus atau feeling yang bagus dari seorang Mbappe ketika kiper posisinya agak ke depan lalu ditendang langsung dan ternyata menjadi gol. Dan kalau dilihat dari permainan di babak kedua ini sebenarnya berimbang untuk goal position 50-50.
2: Iya.
0: Tetapi memang Prancis bermain lebih cerdik dan lebih cerdik sebenarnya. Ini dengan memanfaatkan kecepatan, memanfaatkan membuka ruang.
2: Karena babak kedua seperti bukan Prancis di babak pertama, Bung.
0: Betul, betul.
2: Kenapa ini? Faktor apa ini? Dari apa yang di benak Deschamps ketika akhirnya babak kedua ini terlihat permainannya sangat berbeda sekali Prancis.
0: Iya, yang pasti babak pertama mereka tidak bisa membuka ruang. Bahkan mereka tidak punya ruang tembak ya, hanya satu tembakan di babak pertama. Sedangkan babak kedua mereka punya 10 tembakan, 8 shoot on goal.
2: Betul. Tambahan yang sangat signifikan di babak kedua.
0: Ya, ini berarti artinya mereka tidak bisa membuka celah dari pertahanan Senegal. Jadi mereka tidak punya cerah, mereka tidak bisa melakukan terupas yang bagus. Dan ini menurut saya kecerdasan dari seorang Didier Deschamps. Di babak kedua mereka memberikan keleluasaan pemain untuk bisa membuka ruang.
2: Itu sudah terlihat babak pertama dimulai atau ketika ada pergantian pemain, Bu?
0: Itu kalau saya lihat itu dari mulai babak pertama. Menit 47 Due melakukan membuat hampir gol ya, apa peluang besar. Tetapi setelah gol Mbappe, Senegal kan tertinggal nih. Mereka otomatis akan
2: mengkarter, agresif ya.
0: Agresif. Nah, kondisi itu membuat celah mereka makin luas.
2: Itu
0: dimanfaatkan oleh para pemain Prancis dengan kecepatan mereka. Memasukkan Barcola, kecepatannya seperti apa tadi kita lihat sendiri.
2: Iya.
0: Memasukkan Ryan Cherki. Bahkan kalau kita lihat Prancis ini cuma melakukan pergantian yang sangat minim menurut saya gitu. Hanya dua pergantian yang mereka lakukan dan itu dua pemain yang
2: krusial banget.
0: Sama.
2: Oh iya, ya, tapi pergantian masuknya Cherki itu gimana ya? Adakah pengaruh yang signifikan juga ketika ada beberapa pemain yang masuk gitu?
0: Sebenarnya ini kan faktor karena pemainnya lebih segar saja ya.
2: Lebih segar.
0: Dan dengan kecepatan dua pemain ini pelari segar, otomatis back-back yang sudah kan dari Senegal mereka tidak mengganti lini belakangnya karena sangat riskan. Mengganti lini tengahnya. Duet jangkar duo Dieye Idris maupun Pape diganti dua-duanya. Akhirnya celah itu dimanfaatkan.
2: Padahal babak pertama impresif banget penampilan kedua itu.
0: Dua pemain ini cukup disiplin, tapi memang celah itu yang dilihat dan pergantian pemutus serangan dari mungkin kelelahan juga, tapi pemutus serangan dari Senegal dengan digantinya dua pemain ini agak berkurang karena pemain baru walaupun lebih segar butuh adaptasi.
2: betul chemistry ya.
0: Iya.
2: Bukan chemistry sih, kalau chemistry mungkin latihan sudah ada, tapi
0: adaptasi
2: dulu ya, adaptasi permainan. Karena tentu saja yang berbahaya dari Prancis adalah speed dan kecepatan serangan, ketajamannya itu yang sangat sangat penting juga untuk diperhatikan.
0: Dan itu sangat terlihat di babak kedua. Mereka bagaimana mereka memanfaatkan kecepatan itu, dan itu sepertinya diinstruksikan oleh Deschamps sejak menit ke-46 atau babak pertama mulai mereka harus menyerang. Walaupun poin penting adalah Mendy bermain tidak buruk sebenarnya di pertandingan ini. Berapa kali pahanya, kaki kanannya bisa menggagalkan, bahkan beberapa pemain back melakukan blok para pemain dari Prancis, tapi memang lama-lama kalau di
2: terus ya, lumayan ya.
0: Akhirnya terbuka dan terbukti bermula dari terupas itu kan pasti kan pemain lawan tidak bisa mengantisipasi.
2: Betul. Ya, kecepatan itu yang tidak dimiliki oleh pemain belakang dari Senegal kalau adu kecepatan dengan striker atau serangan atau pemain penyerang dari Prancis. Artinya bahwa malam atau pagi hari ini Deschamps sudah mengumpulkan pundi untuk menuju koleksi
0: barunya,
2: kemenangan, rekor barunya. Sementara Papi Tiaw harus merelakan rekor clean sheet-nya.
0: Iya. Tapi yang pasti Senegal juga tidak bermain buruk sebenarnya di pertandingan ini. Tapi memang perbedaannya adalah bahwa Deschamps melihat memanfaatkan pemain-pemain cepat mereka untuk mencetak gol, dan terlebih dia tidak mengganti Olise tapi justru mengganti Dembele. Yang secara tadi Bung Fajar bilang ini pemain ini yang lagi tren, tapi ternyata justru dia melihat berbeda dan tidak mengganti Dembele tapi mempertahankan Olise, dan Olise 2 assist Iya. Ini menurut saya ini pengamatan atau kedekatan pelatih yang dia tahu apa yang harus dilakukan gitu.
2: Wah, senyum sumringah dari Desham terlihat ya. Baik, kalau kita terima kasih atas analisanya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin kita bertemu lagi di match-match selanjutnya, Bung Estu. Sekali lagi salam olahraga, selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga. Baila, baila, sin parar, siente el ritmo del mundial.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Senegal.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: ...90,1 FM Pro2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro2 baru saja telah berlangsung siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 berjaringan dari Pro3 RRI Jakarta, yang dimana mempertemukan dari Grup I, Timnas Prancis menghadapi Senegal yang berlangsung sejak pukul 4 waktu Indonesia Timur ya, teman Pro2. Dan hasil pertandingan Prancis 3 dan Senegal 1 ya, teman Pro2. Terima kasih sudah menyimak jalannya pertandingan sejak dini hari tadi, teman Pro2. Dan jangan kemana-mana karena nanti ada di pukul 10 waktu Indonesia Timur akan kembali hadir siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026, kali ini mempertemukan Argentina versus Aljazair, teman Pro2. Dan siapa yang akan keluar sebagai pemenangan, saksikan dan dengarkan kesuaranya hanya di 90,1 FM Pro2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Sama 2,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah pukul 6.22 dan masuk di program Info Pro 2 Info Update, di mana Febri sudah siapkan beberapa informasi dari rri.co.id untuk kamu di pagi hari ini, teman Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
1: Informasi pertama, Biro Sumber Daya Manusia atau SDM Polda Papua melaksanakan pemeriksaan psikologi tahap 2 yang diikuti oleh 178 orang peserta seleksi penerimaan calon Bintara Polri tahun anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Elsa Manumbere, SPN Polda Papua pada Senin 15 Juni 2026. Ke-178 peserta seleksi yang terdiri dari 143 peserta pria dan 35 peserta wanita, seluruh peserta hadir dan mengikuti tahapan seleksi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan panitia. Kegiatan turut melibatkan panitia dari Biro SDM Polda Papua, tim pemeriksaan psikologi Biro SDM Polda Papua, serta pengawas internal dari Itwasda, Bipko Polbam, dan Bidokes Polda Papua guna menjamin pelaksanaan seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel. Pemeriksaan psikologi tahap 2 merupakan salah satu tahapan penting dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri yang bertujuan untuk menggali aspek kepribadian, integritas, kematangan emosi, kemampuan komunikasi, pola pikir, serta kesiapan mental para calon bintara Polri. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, peserta dibagi ke dalam 14 kelompok yang ditetapkan pada 5 kelas berbeda. Selanjutnya, setiap peserta menjalani sesi wawancara psikologi secara individual oleh tim pemeriksa psikologi Polri Polda Papua. Karo SDM Polda Papua, Kombes Pol Hengki Pramudia mengatakan, pemeriksaan psikologi tahap 2 ini merupakan bagian yang sangat penting dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri karena menjadi sarana untuk menilai kualitas kepribadian dan integritas para calon bintara secara lebih mendalam, teman Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, personal polisi wanita atau Polwan yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartens 2026 melaksanakan kegiatan humanis dengan menyapa dan berinteraksi langsung bersama masyarakat di Kabupaten Nduga pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut disambut antusias oleh warga, khususnya anak-anak yang tampak gembira menyambut kehadiran para Polwan. Dalam kegiatan tersebut, para Polwan berbaur dengan masyarakat yang sedang beraktivitas, berbincang santai dengan warga, serta memberikan motivasi kepada anak-anak untuk rajin belajar, menjaga kesehatan, dan hidup rukun dengan sesama. Suasana hangat terlihat saat jumlah-jumlah anak-anak mengikuti para polwan sepanjang kegiatan berlangsung, dan mereka tampak antusias bersalaman, bercengkerama, hingga berfoto bersama. Kehadiran personel polwan tidak hanya menghadirkan rasa aman, tetapi juga membangun kedekatan emosional dengan masyarakat setempat, teman Pro 2.
2: Info

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for Yay Info.
1: Halo,
2: kenapa sih?
3: Aduh, gede banget tuh petir.
2: Ih, biasa aja dong, itu kan cuma petir biasa.
3: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
2: Itu kan cuma masalah suara, gak nyakitin juga kan?
3: Terus?
2: Kecuali kalau sempat petir.
3: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
2: Jangan sampai.
3: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
3: Oh begitu. Kalau begitu boleh gak pinjem payungnya?
2: Buat apa?
3: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Di mana, bro?
1: Masih di jalan nih. Macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan. Jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
4: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,1 FM Po 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Po 2. Bagaimana nih kabarnya hari ini setelah kemarin libur ya teman Po 2? Pasti masih banyak nih yang belum move on dari libur kemarin ya. Gue aja menikmati waktu santai, tahu-tahu sekarang udah kembali lagi ke rutinitas ya. Tapi gak apa-apa, justru pagi ini tuh kesempatan yang pas banget buat kamu lanjutin aktivitas atau pekerjaan yang mungkin sempat tertunda kemarin ya. Mungkin kamu ya pagi ini udah bersiap ke kantor, sekolah, kampus, atau mulai membuka daftar pekerjaan malah. Yang dari kemarin itu masih menunggu dan untuk diselesaikan gitu ya. Tapi santai aja, jalani satu persatu. Yang penting kan mulai dulu. Nanti biasanya semangatnya tuh datang sendiri, apalagi kalau sudah sarapan. Jadi jangan sampai buru-buru atau masih ngantuk sarapannya malah dilewatkan ya. Itu kan tubuh kita itu butuh energi untuk menjalani aktivitas ya sampai siang nanti. Jadi sarapannya gak perlu mewah-mewah, yang penting ada asupan buat mengisi bensin ya tubuh untuk di pagi hari ini. Dan yang kedua itu jangan lupa juga minum air putih ya teman kedua, karena kadang itu kita fokus ngopi atau ngeteh pagi-pagi tapi lupa kebutuhan air putih itu juga harus dipenuhi. Apalagi setelah tidur semalaman ya, tubuh itu perlu cairan supaya tetap segar dan siap untuk beraktivitas. Jadi buat kamu nih teman podo yang sudah menjalani hari ini, semoga semuanya lancar, pekerjaannya dimudahkan dan semangatnya tetap terjaga sampai sore dan malam nanti ya. Jadi aku akan temani pagi kamu di podo dan karena masih banyak musik, informasi dan obrolan santai yang siap menemani aktivitas pagi kamu teman podo.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balcast, podcast sepak bola. Di Pol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Tukeran yuk. Ah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

91 FM Pro 2 RRK Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, mumpung masih pagi ya, teman Pro 2, Febri mau ngajak ngobrol soal satu kebiasaan yang sering banget dianggap berat, apalagi pagi-pagi. Tapi ternyata punya banyak banget manfaat buat tubuh dan aktivitas kita sehari-hari gitu ya, teman Pro 2. Apalagi kalau bukan bangun pagi. Jujur aja ada dua tipe nih orang di dunia ini ya. Yang pertama, begitu alarm bunyi langsung bangun segar dan semangat, bahkan sempetin buat olahraga ya. Yang kedua, alarm bunyi dimatikan, bunyi lagi dimatikan lagi, jadinya sampai-sampai kebablasan ya. Tapi terlepas dari itu, bangun pagi itu memang punya banyak manfaat loh. Salah satunya itu membuat kita itu punya waktu lebih banyak untuk mempersiapkan hari. Jadi nggak perlu buru-buru mandi, buru-buru sarapan, atau lari-lari karena takut terlambat ya. Selain itu, orang yang terbiasa bangun pagi itu biasanya punya kesempatan untuk menikmati suasana yang lebih tenang gitu. Udara masih segar, jalanan belum terlalu rame, pikiran juga masih fresh gitu ya untuk memulai aktivitas. Jadi bangun pagi itu bisa membantu meningkatkan produktivitas karena tubuh dan otak itu memiliki waktu yang cukup untuk pemanasan gitu ya sebelum menghadapi berbagai pekerjaan atau aktivitas yang menunggu sepanjang hari. Nah, pertanyaannya, sebenarnya jam berapa sih waktu yang ideal untuk bangun pagi? Ayo lo. Tapi sebelum itu, aku jeda dulu dengan satu lagu ya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Masih dengan Febri di 90,1 FM Pro 2 RRK Jayapura, teman terbaik kamu. Masih lanjut ya teman Pro 2. Dari tadi terakhir pertanyaannya, berapa jam sih waktu ideal untuk bangun pagi ya teman Pro 2? Kalau secara umum itu banyak yang menyarankan, banyak ahli yang menyarankan untuk bangun sekitar pukul 5 hingga 6 pagi. Tapi tentu bisa berbeda tergantung kebutuhan dan aktivitas masing-masing ya teman Pro 2. Tapi rentang waktu ini biasanya memberikan cukup waktu untuk bersiap sebelum memulai hari ya. Tapi ingat ya teman Pro 2, bangun pagi itu bukan berarti harus mengorbankan waktu tidur, karena yang gak kalah penting itu adalah durasi tidur yang cukup juga. Jadi untuk orang dewasa, tidur yang ideal itu umumnya sekitar 7-9 jam setiap malam. Jadi kalau harus bangun jam 5 pagi, ya usahakan jangan tidur jam 1 malam teman Pro 2. Nanti cuma tidur beberapa jam doang, kurang dong. Soalnya kadang ada yang bangga gitu ya, bilang itu aku tidur cuma 3 jam semalam. No no, itu gak boleh ya. Karena padahal sebenarnya tuh mungkin tubuhnya tuh sedang berteriak minta istirahat gitu kan, saking kurangnya ya. Karena kalau kurang tidur itu bisa buat tubuh lebih cepat mudah lelah, sulit fokus, moodnya juga jadi gak stabil, dan aktivitas sehari-hari juga jadi terasa lebih berat gitu ya. Makanya rahasianya bukan cuma bangun pagi, tapi juga tidur lebih awal atau tidur yang cukup. Jadi kalau ingin mulai membiasakan bangun pagi, coba pelan-pelan atur jam tidurnya. Kurangin scroll media sosial sebelum tidur, matikan gadget ya lebih awal, dan ciptakan rutinitas tidur yang nyaman teman Pro 2. Karena pagi yang produktif itu biasanya dimulai dari malam yang cukup istirahat. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri gimana nih, termasuk tim yang gampang bangun pagi atau tim yang masih negosiasi dulu sama alarm setiap hari? Yang jelas semoga pagi ini menjadi awal yang baik ya untuk menjalani aktivitas, dan jangan lupa sarapan serta minum air putih ya teman Pro 2.

0: kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.
1: Now, tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
1: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
2: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

Selupa aku ingat semuanya, keseluruhan mendetil bahkan sampai hal terkecil. Pesanan makan malammu, jumlah bintang malam itu, semua baik tiap lagu, everything that we listen to. Now I hope that you listen to me.